0: Radio Suara Jombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Joko, perangkat desa Pulau Lor yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang mengamuk di dalam gudang Jalan Panglima Sudirman nomor 59, Pulau Lor, Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura atau sekitar 167 juta rupiah dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Nonaktif Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi. Selain itu, penyidik juga menyita uang 15 juta rupiah dari Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansah. KPK menduga kedua uang tersebut berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan yang diajukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, Mitra, KPK menetapkan Suhardirman Ambi, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, dan seorang pihak swasta sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan. KPK juga mendalami dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan, termasuk sebuah amplop yang sempat dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Para mitra kinasih, sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 10 ayat 1 nganti pasal 11 ayat 3. Sugeng midhangetaken.

0: sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sajroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura atau sekitar 167 juta rupiah dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Juprizal, dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Nonaktif Kuantan Singingi, Suhardirman Ambi. Selain itu, penyidik juga menyita uang 15 juta rupiah dari Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Fahdiansah. KPK menduga kedua uang tersebut berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan yang diajukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kementerian Kehutanan. Sebelumnya, Mitra KPK menetapkan Suhardirman Ambi, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, dan seorang pihak swasta sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan. KPK juga mendalami dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan, termasuk sebuah amplop yang sempat dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk penolakan gratifikasi.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang mengkaji perubahan skema pajak manfaat jaminan hari tua atau JHT setelah menerima usulan dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Purbaya mengatakan pemerintah akan mempelajari aturan yang berlaku sekaligus menghitung dampaknya terhadap penerimaan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat. Menurut data sementara, sekitar 95% penerima manfaat JHT sudah dikenai tarif pajak 0%. Namun pemerintah akan meminta data yang lebih lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan akurasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Said Iqbal mengusulkan 3 perubahan, yakni mempertahankan tarif pajak 0%, memastikan pajak JHT hanya dikenakan 1 kali saat pencairan pertama, serta menaikkan batas pengenaan pajak dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Pemerintah menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diputuskan.

Tahukah Anda, masyarakat Malaysia dibuat terkejut dengan permainan papan baru yang diberi nama Kleptopoli. Permainan ini merupakan board game versi Malaysia yang menyelipkan pendidikan anti korupsi ke dalam permainan klasik Monopoli. Kleptopoli merupakan permainan yang interaktif untuk meningkatkan kesadaran akan perilaku anti korupsi dan pelaporan harta kekayaan. Apa keunikan dari Kleptopoli? Secara umum, ada beberapa perbedaan antara permainan Kleptopoli dengan Monopoli pada umumnya. Uniknya, dalam permainan Kleptopoli, setiap pemain yang ditemukan melakukan korupsi dalam proses pembelian aset akan dijatuhi hukuman penjara oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia seperti KPK milik Indonesia.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang melantik dan mengambil sumpah jabatan 81 pejabat yang terdiri atas 25 pejabat administrator dan 56 pejabat pengawas pada Kamis pagi di Pendopo Kabupaten Jombang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Jombang Warsubi yang menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif, responsif, dan berkualitas. Bupati Warsubi juga meminta seluruh pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, meninggalkan ego sektoral, serta mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan tugas. Bupati Warsubi juga menekankan pentingnya dedikasi, loyalitas, dan integritas untuk menghadirkan hasil kerja yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi Jombang Maju dan Sejahtera untuk semua.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga Desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Joko, perangkat Desa Pulau Lor, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang mengamuk di dalam gudang Jalan Panglima Sudirman nomor 59, Pulau Lor, Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Joko, perangkat Desa Pulau Lor, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang mengamuk di dalam gudang Jalan Panglima Sudirman nomor 59, Pulau Lor, Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supir nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2026 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Yeni, warga Desa Wonokerto Selatan Peterongan, yang melaporkan kebakaran lahan rumpun bambu. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Menjaring dalam memiliki kening para konco-konco mekara asri is masuk sangking seragam badan kanti anugahkan kanti iromon dan betelanggam menikah kanti tayuk lagi khususipun rock menikah sampai jumawis monggo menikah katampi orek-orek dining menikah iroma tayuk insak mangge kanti lumantar suwanten dia ayu pujiatun konjuknya nipun poro miyarso sugeng midangetaken semoga

0: Matur sepanjang terkenjuk telepon berbiasa dan diorek-orek sampai lumantar sebentar dia ayu pujatul menikota sepenyaringan bang dipur saking berkonco mekar asri es masuk saking seragin kanda sembuyung GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Enggak mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Yakin tetap mau fogging?
4: Wah.
3: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
4: Wah.
3: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Oh no.
3: Kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus.

0: gunung.
1: Yo, cinta kenyang reok, monggo mak reok, monggo monggo.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi. Oke.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyang endi nawang wulan e?
1: Aku arep bali makayangan kakang.
0: Nawang wulan, kowe kena tega marang aku. Nanging aja tega karo anakmu. Yen anakmu ngelak jur kepriye nawang wulan?

0: Pasuryan musumu narkeba ing cahyo, pakulitanmu kuning dasar alus pipimu abang moyo-moyo. Pun kakang banget tresno marang sliramu diajeng.
1: Injih Kang Mas.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg takon apa tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Pak

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri

ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: diolah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi. Oke.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
5: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, ikula khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair, iku li ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabar mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye, in asabathu sarra'u syakara, kapan dekne bungah iso syukur. Lah syukur niku apik. Wa in asobathu dharra usabara, kapan dikne susah sabar. Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Jadi satu saat ya ana bungae, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah terus sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak wis sak wernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Wonten. Tapi kok wayahe bungah belarah. Lah niki berarti apike wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Ngoten. Lah nek ora patek mukmin kan niku mau nek wayahe susah suwegep. Nggih tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampai 12 rakaat to. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7. Soale tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih. Dadalan iki berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kongkon nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan nu cara wong ngarani lu apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya oh, hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi ilinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya seje tingkatane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin, semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo ape mergo nek wayahe susah ndekne eling wayahe bungah iso syukur ngoten urusan napa mawon dadi apik nggih misale duwe calon ngoten bal-balan kok tim kesayangane kok kalah ya ora susah wis biasa ngoten mawon apik ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang ana sing kalah ngoten. usum pil-pil ngeten niki, ana pilpres, ana pilek, ana pilkada, ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Bah sapa engko sing dadi? Ngoten. Ora masalah. Ngoten tenang mawon, kabeh urusan niku dadi apik. Lah jajal ora patek mukmin. Wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampe calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Loh. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak pawetan tengan wah wis ngewelek-ngelek kono ngewelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah pawetan tengan apa meneh sampai direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin iku kabeh apik kok, Pak. Ah, dilereni jabatane ya apik. Ngoten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Ngoten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye neh ngotot kaya apa? Nek ora jatahe breset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin ngoten semeleh kok Bapak Ibu, ora atik pawetentengan. Nggih. Lah sing garai niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetentengan ngoten niku sampe direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih yo dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina amen dicelathu ae. Apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku, Pak. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balqi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bayu wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bayu wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojlok iki, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benahe gak ngono cah. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku oleh ku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balqi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku mau. Makane apik dicelatu ndadekno dadi wali Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Gitu, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih, engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon, semoga-moga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih, ngene iku pun dipilih kali Gusti Allah, engko sing dadi sapa, muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Nah, ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu gumun sapa aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'temene Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah lahu marang mukmin qadaan ing putusan illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfudz ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih mlebu penjara nih lho Bapak Ibu, mlebu penjara. Lho niku apik. Wancane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf niku mlebu penjara Bapak Ibu. Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Jadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makanya Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko, niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mau ngono tok lagi bingung no wong lagi karepe piye. Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwek ora enak bedane, ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Jadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain niki khair niki niki. Makanya apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Nggih ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yo toh zahire niku pancene ora enak, tapi ora enake dadi enak apik kados wau niku. Imam Syaqiq Al-Balqi niku dicelong watu terus karo bojone kan gak enak. Tapi ternyata apik mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nggih. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah nggih niku luwe apik dikei ora enak mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikei enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikei enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikei sing ora enak, bareng ora enak terus lagek iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah, dikei lara lagek iso eling. Nonton, bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikeki sing ora enak, ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora iling niku napa? Lah makane terus dikeki ora enak, gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali digawe ora enak. Ngoten ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik. Diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten. Kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini. Ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun niki masih bahas tentang pergumunan niki urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi padha-padha lara. Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak. Ngersulane niku gumunna nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yo napa, Pak? Lah niki. Walau ya'lamu ma lahu fis sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten iki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepiro ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Walah ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Ngoten. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih wong diparingi lara panas sedina khumma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina

di ngertekno sepiro ganjarane wong sing loro niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong loro daripada wong sehat. Enak lorone daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman. Paan. Makanya Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat blarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan loromu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa Bapak Ibu, bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo, ape balik nom maneh? Ora iso. Nggih lebokno nang nggone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ijek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit ya. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Oh, ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten. Dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin ini tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Mergo nggih niku

0: nek kapan ora enak ndekne iso sabar. Ngoten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kenek musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soalnya enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab peke niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetap susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini. Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
3: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Jung pasir uti rochna bhi kumma hari pahkar to, to, to, to raharicche. Panjang dewa pocapani pun jungur kawi palani pasir samudra ukiri gunung. Tindin kari hangi kuraki pak gunungan ngeringakan penali nengenakan pasawahan ngayunakan bandaran aku. Oh tulus kang saroti nandur dadi jinawi murah kang saroti nuku. Gemah kateng boro jalan mengamuncung kang samyo gugilo beting boro jokati ngajecil hatet-bet. Paben juga tepung balitis papan liar katung urpa iya hayut saking rahar jangin boro jok.

Kendula kuning poro dagang layar nang kudo kang sambil mintil siang tanah piratri balik tibatan wonton kendati labetan wonton sang selaring balan Kartotondo kalwadi sunan samyayem termati mungko tang lengkanem

tamu untuk cara dengan kepala lawan kita dan cinglah petamu untuk turut contoh cipti. Rahar cipti yang para muka perumahan terlibat di samjokun tak kau utama nitip diulung.

Kasana kerjo bori bagang jagat hidur tugu syato lawan kuncarane turkasu sureng monco rojo. Datang di tengah kemegari kaneng keingkang samyo semuyut nabian tutana sabrang gata ingkang samyo semenito datan karono bendu yudamung kayung yin pian ingkau taman. Pendaan permengso samyo pasok bulu bekti kang wujudnya gelondong pengareng-areng. Teni teni rojo teni guru bakal guru dati ngaturaken putri tondol intu ningsih katresman. Nang dini cap mojo juluk ing sang noto kang regani broja di juluk sang noto Prabu Parto Wijaya. Nalim remaha mektan hito, dharma hito, soro hito, somo hito lire. Karmlah kapanditan remulah pangadilan, sing semlah kaprajuritan malah sidirin toto kram. Nalindra guna hingga guna kengendak guna ning jami luhur datang ngungkul-ngungkul yandap datang kasur ngisam. Olah petaning sanoto paring sandang kawut tanwe pangan wongkali winatulung wongkali winyan paring kudung panasen. Malunya kurung sakit nyari suka ning berhakin. Sartana stosa mojito seno dendor lampain pangat silan indah ekon seno meti asap diri datanam bau kapimu. Lamun ngeper kapi seno datan mayuikih rino-rino sana dianto santun minang rakutina terapaning pami siso. Nalim bermaham bekter suci bawa leksono di berbijian nganjar mulau wisido. Bawa lekono pengkang kadawa ke datan kering untuk peklampan. Lamun untuk dinding ke ngeluhun untuk anjarin kacang ke depan api datan untuk berdiri ke depan api datan itu. Ngeju hari pengumuman lesang untuk para minggu sinyo kemajuan yang sihir binal turo turung gahanding gantar singkot binal ibu singkang tono binal ibu nawar tenaga gelaran babut permadani semebaran sari-sari binon beli jauh lisah sepat kasuri

Kating asang tonto kine buta lari manjuro sangking kanan tanah pikiring kongas ngambar kandaming sang noko. Namja prapeng pangraan sien no sandran ngerasien jinun toyayah botora semorongi jelantah kaya purjo dari. Rop sidem permanem tanwungten banyak walang solis di duduk dengan datan utah samirun talu mampah. Melamat-lamat capiar sosokan para jonggo mangerangin binarung panglik ngewarang gondok kamangan nyutanyuk. Kasambet oteng kukilo kaming coing waringin panap dikilo kendelapan dikending masan. Nambut karyan itu wang suang patung talangkan patung talangkan nyumbala ganti cuman joro kohora jaji sahur malah jaji asri sini pasti wajan. Narko samu mengkang keparing adep menikoto sang pangeran pasti atma gaming sang Prabu Parto Wijoyo. Kekasih para den Partomo. Kasamu tinggi tingkat ngaji suami warong kopro jeninggi rep iuno pasti para woko. Tinggal itu asian dan bila parti suami porono pro jamu semacam marang pangan jika mingsan moko. Mari kemangkis sang para penembianan dan kasih ngawan lapet diri hati sang kasih murtani pun ingkang kutro. Lo kesawat alisan yang mandi kemangkan ujilin tangan jika ingkang sering kali yosin wajib.

en con otro lado. Sin moto para probar todo dicho yo. Data saco lo que entro, angin yo paren pangantikan lapet. Tangkiat anahan berbeling waspo yang kami jil saking netro. Katingan jegerk yayah tugu Sinukarto. Surem sorot yang pandun yang paning adat kamur yang tias koyo nangis jeruning kalp. Mangkono angwantunaken diri sarpe ono patih parwoko amunjo atur wono ngarasani pun ingkang sinuwun sang Noto Prabu Parto Wijaya. Kalau nun kanjeng sinuwun jimat pepunden kulo potuko sesembahan kulo kaparang opo nabatih para woko badhe munjatur wonten ngarsa padha ingkang sinuwun sinuwun punapatih namung dumunung ngetaken paduka ingkang sinuwun satunggiling Nalindra Binathara kinajak sesamaning Nalindra paduka ingkang tansah sinuyudan sinembah dening para kawula sak negari ing tabela suket kados kirang prayogi menawi paduka sinuwun satunggiling Nalindra nembe siniwaka anandang kasungkawan hawit paduka ingkang sinuwun kepareng welas dhumateng para Narapraja ingkang samyang abiyantara duh kita ning panggalih paduka ingkang sinuwun saged ambabar dumateng king kining sedaya para Narapraja ingkang samyang ngadhep temah amarbalani dhateng surming pasewakan surming pasewakan temah saged anetel dhateng kawibawan paduka temah saged angicalaken dhateng kautamen paduka ingkang sinuwun awit saking menika sangat-sangat panyuling pun alatih mugi penggalih paduka ingkang sinuwun kepareng nyiram dhateng tirtaning kawicaksanan sampun ngantos sangat-sangat angin paduka tancah nandang priyatos wonten magyaning pasiwakan kakang patih paroko kalau nonton wonten timbalan ini ada pancen wis tak jarak kakang pancen wis tak sengojo supaya surem kahananing pasiwakan tabelo suket hawit tiwasa aku iki wong kang luhur diundang aku wong kang utama nanging lamun to ketaman lakon kang ayo mungkin iki sopo wongi kakang sing kuat nyonggel lakon iki layo wong anak kakang patih kuno pari pasang tigul larani ratiko patini Nadyanto no projo dadi mungsuh kawaning sunanging to kuwi sempalaning kulit dagingku tetesaning ludiraku yang nganti Gusti Mupartine ora tumuli bali ora ketumuli ketemu gek kepiye kakang patih kakang patih aku wis rumangsa wirang nyawang marang srengenge kakang patih aku wis moh dadi ratu lahir batin aku wis moh dadi ratu aku mukti sing tak goleke sapa aku makarti sapa sing tak golekake ya mung kajaba ngupayakake marang atmaja lawan garwa ha nek sing tak goleke kuwi lunga terus kepiye kakang pati coba rasakno kakang pati kuwi ya wis anak-anak dhewe anak urung kuwi dereng wong member mesti ora ngrasakake kaya aku ki wis loro lagi ngembak anak loro wae kaya bisa mecahke mestaka lah nek nganti kakean anak njur kepiye mulo patih eling dieling
Eling dieling Patih, lamun kepengin duwe putra aja nganti akeh-akeh, syukur aja nganti kliwat saka loro, dene akeh-akeh cukup telu wae. Kuwi gampang openo-openane, enteng sesanggane ora bakal ribet nggone tansah mula wentah marang atmaja kang mung sedhithik. Kula mboten maiben kados menapa ingkang dados sungkaning paduka ingkang sinuwun. Namung lampahan menika kula kinten mboten badhe cekap kendel wonten sungkawa kemawon. Menawi mboten dipun padhi, kula kinten inggih mboten badhe timbul. Gusti kula sekarang kedaton. Kaliyan malih paduka sinuwun sampun ngantos sangat-sangat. Anggenipun nglepataken dhateng ingkang putra pun Gusti kula dinayi partini sabab nalika purun dhawuhipun kelawan pun Bambang Sakri nyawet saking dhawuh pangandikanipun paduka ingkang sinuwun. Mila sangat-sangat panyuwun kula sinuwun. Monggo kepareng lejaring penggalih. Sasampunipun lejar suwai monggo sami dipun penggalih. Dipun budidaya mrih wangsulipun sekar kedaton. Syukur saged pinanggih kalian Bambang Sakri. Kalemé mawa limut

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Dasar tungguling widodari, keton muncar cahyang nitur jat mikorogo karomo. Ojo telama ing manung sopo yang orang kengguh. Ngedian po poro jawa toki lo tangih yang to datan kasemaran mulat marang. Enda ing warno, menggih mentasan ing widodari batali suprobo. Kaya mangkono ujilin sabdo sang jilangin tertumanduk marakin putro batali suprobo.

kula pendro nggih. Kula wonten dawuh wa. Rumangsa bungah tias ulun labet kang putra wis kepareng. Minangkani marang pamundhutmu. Kawula napa meninggi. Saiki andung gawe ya nggih. Gandeng tekaku mau uga nganti para kadangira Jawata saka Jenggring Selapa. Ulun bakal mundhut pamit bakal nganti para kadangku kang wigati bakal menggak marang Sudirga Pati. Aja kongsi dheweke kelakon manje marang Kaliwangan Kaindran. Mekaten kepareng paduka sila pukulun, kula Endra iya. Mung dumunung ambek betengi. Kanthi ngenteni sak tekaning si Janaka kang dadi duta. Kawula nuwun inggih Kanjeng Wamba Telengku namung nderekaken rejo saha ngaturaken panuwun. Kepareng paduka tansah sabiyantu. Mamrih larjaning Kaliwangan Kaindran, kula Endra iya. Kulub Citra Gada, Citra Sena, Citra Rata, Arjuna Winongo, kula nuwun wonten dawuh Kanjeng Rama, nuwun kula Rama, nuwun kula Rama, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Sira kula aja padha keri tumuligo nderek kelawan kengeyang. Bebarengan kelawan undenipun para Jawata kang wigati bebentengi marang si Sudirga Pati. Aja kongsi dheweke lakon manjing marang Kaliwangan Kaindran sinambi angin tani marang sak tekane atma jaku si Janaka. Kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh para ingkang mangkat to kulun bakal kundur makalingan toto-toto nggih.

Terusku nduring sang Hyang Indra. Manjing makayawangan matkula mangkitan rinonce jengkaring sang Hyang Indra neng kawuso. Pangkaya para mantasani widodaren nggih ingkang sami lenggah wonten ing karang pawidodaren. Ketingal hangranmu dumateng wangsulipun Bhatari Suprabu.

inggih menika kok gumelaring karang pawidodaren ing kayuwangan kaendran. Lamun dalu kaya rahimmu abet kateng sesotyo ingkang minangka penggan. Dadi desa rasah lan watur pangsedaya akeh wilis linis pito kekapit umulire kuwung-kuwung ngawengi. Wangkuning kembang-kembang ingkang jenembangan sami pinetra sapon popompo pepantane sarwa sari pekatane pinatut amut pinggir mangawe tapit pintos papan-papan papane parutir susun pasang-pasang-pasang ing gapura pucak jumrut sajengker gedene saking madura kekuwu kekuwu kena wong wilis lirte jonga musudo moro nyep kate ngalasri madyaning karang pawido darin. Ana cahya kang mancar nang kuwung madyane karang pawidodaren nyepi dudu cahyaning surya kelawan lintang rembulan. Yekti kusara ting para mantasaning widodari. Alingge katingal Batari Wilutama. Dhateng kanton Batari Surindra. Sinambet Batari Tunjung Biru. Ing wingking ugi katingal Batari Remirim. Kasambet Batari Warasiki tuwin Batari Gagar Mayang. Widodari Sapta tan wonten ingkang kuciwa. Katingal sami anenggo dumateng kunduripun ing Kenggo Ayu Batari Suprabo. Nadyan sipat Hapsari ugi gadah abdi. Katingal sampun ngabiyantara kekalih abdi nira. Nami pun Nidhiwut kelawan Nitawa. Eling-eling sipating widodari yekti dhateng wonten ingkang kuciwa tetasan kurang candra luwih warna. Nalika samono nuju langen wonten madyaning karang pawidodaren sinambi midhangetaken umuling gangsa loka nampa ingkang tinabuh Sang Hyang Para Gandharwa Muda. Tangkang pun amir sani dateng linggut bawa beksaning poro Hapsari. Sarang midanget suantemen gending gandrung mangu. Selindro menyuro datang kiat ngampah poro Hapsari samyo. Hambek sombuko sekedik. Ngantos tan keraos temang linggar saking panggenan. Lapet ketumpul yang samya bekso. Wonten ingkang bekso, wonten ingkang sesindenan, wonten ingkang keplok, anggut asih. Sawane wonten ingkang kepet-kepet, wonten ingkang timpuh, wonten ingkang dodok. Lapet rumah Mardika tengin penggalih. Ing mangke kagiyat duping mangke uning mau pratanipun Batari Surabaya ingkang sampun kundur wonten madyaning kayang nang karang pawidodaren.

0: kula nuwun kakang mbok ingkang sampun kuntur dhateng Karang Pawidodaren. Kakang mbok, menapa wigatosipun paduka tinimbalan Kangjeng Rama? Kula pamilu tama ingkang nyuwun dawuh kakang mbok. Inggih kakang mbok, ri paduka kula pun Surendra inggih nyuwun dawuh. Kula ingkang rayipun Tunjung Biru inggih nyuwun dawuh kakang mbok. Kula pun irem-irem inggih nyuwun dawuh kakang mbok. Nadyan kula mboten kampun ri paduka pun warasiki inggih nyuwun dawuh. Kula pun gagar mayang nyuwun dawuh kakang mbok. Mengko to yayi kabeh para kadang hapsari marang aku tinimbalan marang Kangjeng Rama. Ana gawe kang ora enteng yayi. Wonten damel menapa? Kayuwangan kaendran kang katempuh loro. Nadyan to kabeh para kadang Jawa wis temandang angilangi ruhoro parantine durung bangkit nyirep kedening goro-goro. Wontene goro-goro mau tuwuh saka ing Narendra Manimantaka Prabu Niwata kawaca mburi kepengin bakal nggarwa marang aku. Iku obat-obat, obat-obat. Mongko kula ngertos bilih kadang kula praba sinituwin yayi leng-leng mandanu sampun dipun paringaken teka lajeng tasih nyuwun malih dhateng paduka kakang mbok badhe kapundhut garwa. Iya yayi, malah wis keporo kongkonan kadang yanom kangaran Sudirga Pati. Nalika semono no dawuh saka Kangjeng Rama kang wis jumbuh kelawan sabdaning Eyang Narada. Aku sakadang kinden padha goro-godo marang pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna kang wektu iki lagi nindakake tapa mapan ana ing telenging guwa Witaraga ya ing laladan Gunung Indrakila. Lamun Raden Janaka bisa kungkal ing kono bakal kasaraya Kangjeng Rama minangka dadi jagoning Jawata manjinging asmara Dilaga nyernakake marang Prabu Niwata kawaca. Obat-obat. Kula nggih sampun mireng pawartos bilih mangke Indrakila wonten satriya tapa jebul menika Raden Janaka kakang mbok. Iya pancen mengkono. Mawi ngaten dipun estokaken kemawon kakang mbok. Kepingin badhe nguningani kados menapa citranipun Raden Janaka menika. Tobat kok mung ngurusi nonggon gambar wae. Sing saktenane durung ate nyumurupi. Kula nuwun inggih kakang mbok monggo dipun estokaken kemawon kakang mbok tumuli bidhal dhateng Gunung Indrakila manjing telenging guwa Witaraga. Iya para kadang aku ora maido tuwuh rasa greget ingkang gumregah terus kepengin gumregut enggal bakal manjing marang telenging guwa Witaraga nanging tak pundhut sing padha eling ya di lamun aku sakadang iki mungkin dan juga rake wae nuruninggi mula tak jaluk kanthi banget mengko yen wis kelakon prapteng guwa Witaraga sing padha bisa mreksa asmamu dhewe-dhewe ya di kula nuni ninggi kula dipun parengaken derek menapa mboten Ewang Petari karepmu kepiye diwut lan kowe nitawa bilih keparang kula nggih badhe derek dateng ing guwa Witaraga. Elae kaya ngapa citaning satriya Madukara Dyanarjuna sing wis kaloka ing bab kebagusane ya nduk. Upamane ketemu karo Raden Janaka ya arep ngapa to ya ngawake dhewe iki gumbal saupamane. Ora bab apa-apa kepengin bakal nyumurupi wae. Malah ngerti ya para kadang awit dawing Kangjeng Rama aku sakadang kinen padha ngayang anggone dandan lan kinen ngagem amerta lan didhawuhi raup tirta wimasa sarining lintang rembulan mbok menawa ana daya kanggo srana ngungkalake marang tapaning Raden Dananjaya. Kulo njenengan istokaken dawuh. Lan maneh para kadang, para kadang padha duwe katiyasan apa padha cakno. Sing padha duwe japa ya padha wetokno jatamu. Sing padha duwe swara becik ya padha enggal lagokno swaramu. Malah aja lali ya di kabeh wae. Mengko yen wis prapta sak ngareping Raden Janaka padha tak kanthi mata ya ya di. Nuwun inggih ngestokaken dawuh.
1: Yong yong,
0: apa
1: mata ya ki apa yong?
0: Mata ya ki joget.
1: Oh, tak kira mata ya ki ngombeni.
0: Mata ya ki beda karo toya. Nek mata ya ki werna loro ngombeni karo nelesi.
1: Dadi iki engko didhawuhi joget.
0: Iya. Kowe iso joget ora?
1: Iso wong widodari kok aku iki kerep kumpulan dadi wayang wong kok.
0: Kowe iki?
1: Iya. Kayangan kene iki ya ana wayang wong kok yo. Sing dipandhegani karo Bathari Tantinah.
0: Eh. Wayang wong putri.
1: Iya.
0: Kowe nek joget dapukmu apa, Nduk?
1: Ora mesti kok, Yung. Ya sok kala-kala dadi prahasta. Ya sok dadi dadu ngawuk. Ning sing kerep ki dadi jaran aku iki, Yung.
0: Ora ilok. Cahe to kok dadi jaran diwas dandan karo wonge.
1: Manut karo mestere kok, Yung.
0: Ingkang mangkono para kadang ayo enggal padha tata-tata ngadi sarira. Kula nuwun inggih lajeng agem pengageman ingkang pundi? Ingkang biru menapa ingkang wungu? Ya wis padha dipantes dhewe-dhewe. Nduk-nduk,
1: apa
0: entuk seragam mudhung kowe enggal?
1: Entuk ning mung jarik wae inventaris iki, Yung.
0: Ya ora apa-apa. Kuwi dienggo ya, Nduk. Dianyari kok ben kegodho awake dhewe. Engko aku karo kowe terus nganggo wungu ora akeh sing padha nglirik awake dhewe.
2: Tahukah Anda menurut data tahun 2020 Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
6: bersama kita mencatat Indonesia.
1: Duh, dia nyari kok ben kegodo awake dhewe. Engko aku karo kowe terus nganggo wungu ora oke sing padha ngririk awake dhewe. Aku ki wong ireng nganggo wungu ndah kaya apa ya, Yung. Sing ketok ora raimu tok engko, Nduk. Mula lek mbuk raja kandel-kandel ya, Nduk. Iya, aku arep dandang tak polke. Alis kuar tak tekake nggudek kok, Yung. Kedawan. Aku itu tuwek-tuwek ora dandan wae mencut ki lho, Nduk. Ya muga-muga. Wes ora radio aja padha nggo karepmu dhewe-dhewe. Monggo kula dherekaken. Kaya ora kadang padha toto-toto. Monggo kula dherekaken.

0: Anak kungger anak kunduk nitawa.
1: Anak payung nyidiwut.
0: Rumong selega rasane ngatiku aku kediparengake nderek budal marang Gunung Indrakila Cemujuk. Ana tengahing guwa Witaraga yongger. Marga bakal kesempatan pengajakku kepengin banget aku nyumurupi kaya ngapa citrane Raden Janaka kuwi ya nduk.
1: Sampeyan bungah ning setemene atiku susah kok ya.
0: Susah apa karo apa? Bocah nem kok kulino susah. Aja sok demen susah ya nduk ndak mateni alam pikiranmu nggih. Ing ngatasi apa-apa butuh mujik njaluk nyang wong tuwa kok susah ki mikir perkara apa nduk.
1: Yen bab kebutuhanku pancen ngakoni kecukupan sebab saka sampeyan sing maringi. Anane aku susah ki mung krana durung kasempatan pangajabku ya yung.
0: Kowe duwe sedhi apa nggih?
1: Nalika jaman isih urip ana ngalam donya kepengin banget aku iki sungkem nyang wong tuaku nanging nalika aku lahir ora nyumurupi wong tuaku sebab bapak wis sedo ndisiki.
0: Iya, Nduk. Jaman kono kandutan umur 8 sasi iki bapakmu wis dut. Bapakmu wis dipanggil Sang Hyang Yama Dipati. Aku sedo ngenteni sak lairmu, Nduk, Nduk. Bro lair kowe ora ditunggon karo bapak. Mula ya terima-terima no. Aku njur kelingan karo dawing para piyai sepuh biyen. Lamun duwe anak wadon rupane member bapak niki mesti kalah salah siji. Sing kalah bapakmu sing menang kowe. Rupamu ki jebles karo swargi bapakmu. Raine gilap ya kaya kowe kuwi, Nduk. Bapakmu dhisik ya sepanya kowe kuwi nger. Mula bapakmu kalah karo kowe. Aku terima urip ijen ngopeni kowe ya nduk. Monggo bapakmu ki dhisik ala-ala duwe pabrik cor. Bapak iya sida sing lewentah aku dhewe. Aku ya ngecori. Neroske usahane bapakmu biyen.

0: Wong kowe piyen tak tirapi kok ya angel.
1: Nalika jaman aku urip ana donya kae, aku kegelan atiku mulo aku ya moh rabi.
0: Kegelan perkara apa tandha piyen ki?
1: Aku jane wis nduwe pacangan nanging pacang aku ninggal aku. Monggo wis kencan karo aku nek wis rampung sekolah jare arep diresmekke ana ngarepe naib. Jebul malah tu acang aku sing disiki kena godho karo wong liya.
0: Sing godho pacangmu biyen ki sapa to?
1: Jenenge aku ora ngerti ning gaweane aku mudeng.
0: Nyambut jalane apa?
1: Pesinden.
0: Sinden jaman kuno ki pancen ngono kuwi kok jaman kuno lho. Nek urung iso gawe tele-tele wong lanang ngono ki durung sinden kok nggih. Kuwi sinden jaman kuno nek saiki wis ora enek kok nduk. Nek sinden saiki racake wis apik-apik. Wis ngerti marang garis-garis. Ngerti nyanyi kiyala apa becik kuwi iso mudeng. Nek sinden jaman biyen ki tenang. Nyencang wong lanang nek urung nganti brondoli ora urung iki. Urung dikipatake. Ning kuwi biyen sinden biyen kuwi jaman taun 50-an munggah iki biyen. Kuwi bingek nek saiki wis ora, saiki wis apik.
1: Mula yong aku nganti pati-pat aja nganti aku cedhak karo pesinden ning biyen lho yong ning nek saiki wis apik aku melu seneng margo nek nganti kuwi tumindake diterusake ditularake nganti generasi saiki engko mundak nyuremke asmaning pesinden monggo sinden kuwi ora ala ora remeh ning apik
0: la iya kok ora ngerti to kemajuane jaman saiki wo tenan. Sinden ki ora ngerti nek kuwi sinden urung nyuwara kok nduk. Sebab saka apa? Beda karo jaman biyen. Biyen ki mangkat wong omah wis ketok nek kuwi sinden kok nduk. Nek saiki wo sinden mangkat ki wis dudu sinden kok nduk. Nganggo selek. Tenan. Kuwi ora montor-montor sinden kaya cah sekolah kok.
1: Iya, wong jaman kemajuan iya. Mula wiwit aku ditinggal pacang aku moh rabi nganti aku mati nusul sampeyan iki.
0: Ngatasé wis dadi widodari kok jek susah ki terus perkara apa? Mongko nduk. Bejo kemayangan awake dhewe. Bener karo pengendikaning para pinter, menungsa urip kuwi digadekke karo tumintake dhewe ngunduh karo tandurane dhewe iki pancen bener. Yang tandurane apik ngunduhe bakal apik nek tandurane kuwi gawe wisuna, tandurane wisuna ngunduhe ya ngegateli.
1: Iya.
0: Aku karo kowe matur nuwun dene sak matiku sak matimu diparengke dadi widodari ngisani kayuwangan kaendran kene.
1: Iya.
0: Lah kok jek susah.
1: Kepengin banget aku ketemu karo bapak. Tak kira yen bapak ya ijik kumpul karo biyung ana kene. Jebul aku mau ketemu karo sampeyan ning karo bapak kok ora ketemu yo. Bapakmu saiki ning endi bapakku saiki?
0: Wis aja ngarep-arep bapakmu. Kowe kleru nek kepengin petuk karo bapakmu nduk. Swargane bapakmu ki dudu swargamu. Ya. Nerakane bapakmu dudu cintrakanmu. Wis tak kandhake mau ngarep, wong urip ki munduh wong ing pakerti.
1: Iya.
0: Bapakmu ora bakal kok ning kayangan kene enak men mangan ning kene nggar wong tandurane ora apik kok.
1: Bapak iya.
0: Bapakmu ki wis cacane ora apik nyang wong wedok bongol. Nek nyambut gawe ora tau mulih nggawa kaya rampung nyambut gawe ki wis ora tau gelem mulih nyang omah. Terus paedae apa sing kacar kucur biyen ki paedae apa?
1: Bapak
0: iya. Aku ora mung saka gedhe pangapura ku nyang bapakmu apa ora ngono wis ora kelakon metu kowe kok nduk. Coba apa ening wong manten nang urung selapan wis ditinggal royake nek ora bapakmu ora.

iya wah wis tenan bapakmu mbiyen ki ngregetke kok nggih. Aja tak lambari sabar awakku dhewe ngono tek dagingku jaman urip ana donya biyen. Bapakmu dhisik ki rak yoga ta. Bapak iya. Bapakmu ki yoga jane pinter orang bapakmu dhisik ki. Nabo ya pinter, nyuara ya apik. Bapak iya. Ning ngopen bapakmu dhewe. Bapak ki open piye to? Ora kok bersajen kemriwer lho nduk niki. Monggo jan wis tak wis dikandani karo kanca-kancane. Ngreksa karo rombongan. Ngreksa karo sing nggawa lho. Regane pitik ki pira nek dipikir teko. Bapak iya. Kuwi nduk. Mula dhisik ya wis raning pangapura karo rombongan iki raning pangapura ditokke saka rombongan. Kuwi cak-cakane nalika nyambut gawe urung gawe laraning atiku sing tak kandhake mau ngarep mula aja ngarep-arep karo bapakmu ya nduk. Bapakmu ki saiki nggone ning neraka. Bapak iya. Lae bapak ning neraka kok ora ditulungi aja tok tulungi engko ndak kelepetan dosane ya nduk wis ben-ben diresiki karo api ning neraka dhisik ngger wis resik diresiki nganggo geni ning neraka nek entuk pangapura engko iso nyusul awake dhewe iki nek dheweke jek nglenggono ning nek nekat ya bakal tambah sengsarane ambak ning neraka ngger wah ning neraka neng kono karo sapa? Oh, akeh kancane kono. Neng kono iki kancane akeh kok. Upamane ya karo kancamu barang sing sok sinden ning sok ngrusuhi bojone wong liya barang iki kancane kuwi. Wah, iya karo yoga barang iki ya akeh neng kono. Nek dalang arang-arang neng kono ya.

0: fatal. Siwo pukulun ingkang sampun milo sangking dari Papa Yawarno. Wah, daya-daya pun nyuwun dawuh. Mangga kados pundi pikantos sing pasiragan. Kemarang ngomba tali putra paduka kula jawata ing swarga dahana kula pun Bathara Brahma. Nadyan aku uga nyuwun dawuh Siwa Narada. Kaparang lamba bari marang atmajam waku jawata ing swarga Maruta Bathara Bayu. Ang wilahing mangawi geno masih dem sekaring bawon lenggeng kula nuwun Paman Narada. Kula inggih nyuwun dawuh. Menapa wigatos sing pahaman pinanggih kaya Nyai Bathara Windra. Kula aturi mbabari putra paduka kula jawata saking Sila Mangumpeng Bathara Yama Dipati. Kula pun Bathara Tritandra nyuwun dawuh wa.
1: Ang wilahing kula nuwun wa kula ingkang sowan wa Narada. Para putra dipun timbali sowan menika badhe mandhap menapa wa? Menika keparang paduka Siwa para putra kadawan ukur sampun ukur sedaya wa. Menjang menapa dandosanipun lan pinten tebusanipun wa?
0: Iki ngrembug apa iki?
1: Kula ngaturaken Hermina kata wa Hertoyo mino ulam kata pangucap kados ulam kesrambahing toya bena kados ulam kesrambahing toyanipun bena wa kula tansah nungsung-nungsung pawartos maturi Bathara putra paduka kula jawata saking Pencil Pedan Temboro wa Temboro sowan nyadong sewan wa Oh aku ora ngajar dilo kok nyelelek Janji wa Matur nuwun wa dene Siwa kepareng mundut ngampil gagahan kula wa Lowong kangge numbasaken buku Agus wa anak mungkin jenengnya Agus ta nggih wa menika padutan kalian bidal dari ingkang pun menika wa dari surati mantra wis wis menengah pulangnya matur nuwun kalian putu kula wa sama saking ngerabek akan gula male wa iya emang kok disik oke aja karep muda ini ada bab yang wigati di bangkui enggak wa dinjing no maling ke nyewa wa kusik wa lagi sepentaran no yak oyak we pokoknya disagui mawon walaupun segede kata iya gana-gana sureng, gana pati ilang kunongkor kesehikula Brahma Yama alang bayu temburu alang sironggir tretan jawa wonten dawuh onopo, nuwun kula iki mau aku ketemu kelawan Bathara Windra wis ndawuh aki marang sabdaning adi guru wangune Indra tanggap lan dheweke matur pancen ana atmajane Indra sing lagi mara tapa ya iku pangadian yang Pandhawa si Janaka ingkang pisah lawan kadangi mapaning gunung Indragiri manjing pelenging gula Witaraga banting topo malah kepara waktu iki Indragiri gawe semega bakal hanggugah marang Janaka sing topo ya mung bakal disemurupi dhisik Janaka mau papane kuwi arep golek apa arep nggayuh kanuragan apa nggayuh kasampurnan wong gayuh kasampurnan kuwi jawab ora bakal bisa nyeroyo kelawan si Janaka. Kosok barine. Menawa Janaka nggone tapa kuwi gayuh marang kasantikan kanuragan. Engko kudu dijagake bakal lakon dadi jagoning dewa. Inggih, kula piyambak iki midhanget wa. Rama pukulun Bathara Guru paring dawuh. Pepeteng ingkang semandang wonten ing kayiwangen mboten sirna menawi mboten. Satriya ingkang murca saking pelangkan maksiat majanipun Yayendra. Oh, jebol ingkang
0: Pertopo menika Janaka.
1: Iya panjenengan ngono.
0: Gayuh menapa? Aku dhewe durung sumurup Yamadipati.
1: Oh, Janaka tapa ta, Wong?
0: Iya,
1: layak to layak rerekan kok saya mundak, saya mundak. Jebul daya pengaribawane si Janaka mundak ora tanggung-tanggung. Ora mundak ning salin rega. Kowe tak paten iki lho, Wong. Kowe iki aja leren rembug lho. Kula niki mung mikir kok wong abene iki ora kaya ngene hawane to. Hawane kok kaya sangar ngoten lho, Wong. Gemrebek ngoten lho, Wong. Jebul niki dayane si Janaka. Iya, waduh panjang abot tenan dayane Janaka. Abote kaya nyandek puno nek wis kok ijik takon meneh lho. Omong karo kowe iki ngalor ngidul karo. Marko cocok karo wandamu kuwi. Dijak omong bab wigati kok selera nyang ndi iki kepriye? Walah, wah dadi dhewe kok serius banget-banget niku enten napa. Ndak gelis mutihke rambut, nuwake umur. Sing santai mawon wae. Wah, kemajuan dewa ngerti santai bareng tempuro iki. Lha pripun wong dewa niku nggih titah kok wae. Napa dikira dewa niku sing gawe urip? Oh, sanes. Ambak sipating titah ning beda dhewe sipating dewa niku manggon ten kayiwangan tur tumindake mboten padha kali manungsa.
0: Iya.
1: Ingkang mangkono kula Brahma.
0: Dine kaya sira sakadang tak kanthi.
1: Tumeka marang langkeng ukir jamur dipun kang wigati. Mbetengi Sudirga Pati aja nganti dheweke kelakon manjing marang madyane kayiwangan. Sinambi ngenteni sak tekane si Janaka bakal sekas kaya marang Bathara Indra nggih.
0: Inggih, Wong. Kula kinten, Wong. Mboten apa-apa kok menika umuk.
1: Mboten perlu ndadak mawi putra kula pun Janaka cekapun Brahma piyambak ingkang sagah badhe ningkes Sudirga Pati.
0: Menawi namung Prabu Niwata kawaca mboten kok nama kula menika ngumukaken sepinten bangganipun. Kula menika dewa tukang jabut nyawa. Menawi kinten-kinten Niwata kawaca mboten kenging dipun lus kanthi sae prayogi kapasrahna kula. Mangke kula sendal mayangipun kacemplungan wonten ing kawah candra dimuka.
1: Niki perlu nih mau ngajeng mateni kalih nir buta kawaca ta wa? Iya, mbok wau-wau dawa kalih kula. Napa ngilang-ngilang ke tembura wa? Kula niki sekti tanpa ajil lupa tegu senjata ta wa? Lho niku saes tu. Mbok tingkang nama kula menika umuk. Nek mau kalih kakak yang mau dipati tu siampuh kula wa? Saes tu niku. Bukti ini kakaknya yang mau arang-arang kangge nek kula kerep wah kangge sangge nampuh kula lho ini kula mila mboten perlu ndatak mawi Janaka wah ndatak ngulur-ngulur waktu kirang prayogi cekat kula piyambak untuk mandang sepinten banggani pun si sinten kalau kau Sudirga Pati untuk tangan kula wah ingkang untuk cekat mangki kula piyambak untuk mandang kondatak tingkrem piyak kabeh para dewa melu ki ngopo mukau-kai jatah cekat lo piyambak mawon sampun wah cuman mamek lo pindah sampun kose alakanti ajeng mangkat kirin bareng kancane lo usah rombongan lo rabateng pancen tembur ki nek greget yono aku ramai dunggon greget ya aku panjang dan sreget aku ramai dunggon sreget dulu tembur ki nek nyam si risik deh kutemburu ngalim oleh tengomah itu apa tawa nantar ngomah ini pun kegi pun buatan dari pengarep-arep pun lo mangkat dewe aja bareng kancane bareng apa yang mau dipati ah pun buatan saya bareng kali kakang pun lo kali kakang ini api imung itu lahir ya Allah gua mbak kakang kula dewe ini mungsuh kula nih
0: orang ngono kok karo aku kok banget-banget. Wong tunggal padha saka kulone kok ora bareng.
1: Ya kabeh para kadang Jawa to. Ayo padha enggak padha cangcut totali wonten. tumuli tak kanthi dal jamar kemarang Sedelo Pati.
0: Ih, monggo kula dherekaken.
1: Ji Pranggada,
0: kula wonten dawuh Eyang.
1: Melu Eyang ngger
0: inggih sawi kula dherekaken. Kula nyebatin nderek Kanjeng Eyang.
1: Oh iya, Eyang ngger Citra Sena. Retan Jolo, nuwun wonten dawuh. Para metu njaba. Tumuli dawuh nang kabeh para Durandara. Tata-tata bakal tak kanthi. Pateng lengkeng ukir jamur dipo. Wuring ingin setelahkan dahulu. Niki mungkin nggih jaranan wong. Piye nggih numpak jaran. Iya numpak jaran. Dewa ki duwe jaran. Loh, marga lumrah ini kok nek dewa ini mboten tahu jaranan. Dikira engko dewa ki ora duwe jaran, mongko dewa ki do duwe jaran dhewe-dhewe. Iya. Ngene ku jaran sembrani niku ditokke wong mesake ora metu-metu. Mungkin kandang, mung diopeni tanpa digunakake mungkin ndak. Lara awake wae. Ya ya ya. Numpak jaran sembarang ninggi. Para madha paswanan, kula aja nganti lali. Napa potong rapeng telu pisan dandan pindung pintu betul, nggih. Ih, para madha paswanan wae.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para madha pasuangan, kula pojokan dilali. Napa kok ora pengko lu pisan dandan pindung pindut dol donger. Ih, para madha pasuangan. Tanggap mau bangun anggar citendriyo.

Katinggal lamat-lamat labet kinupeng dening laut. Hamung lingganing gunung ingkang manjilo, sesingep mega, pepayung langit, kaya lenggat lenggut kaliling pedut. Laing pun dito ingkang hangguri numpok lari ing boso, halenggih menikoto gumelaring nagari, maniman toko. Bumi cengkar pasiten gerasa indenging projo ingkang kata hamung padas curi parang miring selo karang guwa sirum jurang cerung tur kinepung selo gumlundung arang kading wonten kedung isi toyo mandek dasar butek mambek hamung kantun hendek-hendek awarni jem memblek-memblek iwo dini bawani bawah ngiriku awis toyo awis jawah. Mila nadyan to buket tur bliket inggih toya wau ingkang paripaksa dados rono gesanging para kawula sak negari maniman toko tanem tuwuh datang saged subur labet kantawur hinggawa benter kaya-kaya dang samyaber karana kabenturing watu kapur gegodhongan dadya gugur sekar-sekar gagar wigar wawan wurung binabar. Temahani poro kawula kasang saya sang saya redha gesangira papariman Mulandara. Angon mongso kala sak peranganing kawula wonten ingkang luru buka kanthi upaya mina. Nadyan toya tinau parandire asring kasoran dening rasaning prahara. Amung wonten gumuk alit kinubeng kekayone jem labet cinaket ing umbul wening. Inggih ngriku dunung ing kedhaton maniman toko. Puraya jembar hadapur jamur kang nedheng megar. Pinayu sirap si ing mina segara, sinangga saka guru Sela Prabata sinungging ngukir sekar ploso. Pinalipit paningsit gongso, kinancing tembaga sak cengkang kandhel sak tebah ambane. Talundhage tinatah tinaturengga renggane ginaris pinggir ginambaran ndas Banaspati. Nuju hari enjinge sinten to ingkang katingal ngagelah lenggahing dampar kencana lah menika to warnane Sang Yaksendra jejuluk Prabu Miwata Kawaca ya Prabu Nirbita Kawaca ing jawi katingal latar jembar pinangka papan pisuwaning kabeh paradya yaksa pating glereng pating glero pating prengongoh pating prengongo solaing para yaksa cinandra panyayah singa binasaan piswaning para yaksa katingal tinindian emban kinasih awujud raseksi nami emban kidanganti aja dumesi pating yaksi yekti kadigdayane anggih giri simila boten mokal lamun sinuyudan kabeh para raseksa nadyan to wis akeh umure nanging dereng kepareng palakrama emban kidangan titah sekepareng momong dateng diri priyangga sumambung pungkur bupati telengening praja awasta dekya kala mamang dana waneh-waneh sananing para denawa apa to sandangane ana buta nganggo sumping pring sedapur gegelang ulo-welang kekalung ulo dumung sabuk ulo sawo asesuweng keyong sogok-sogok untung nganggo tumbak sawaneh ana buta ingkang ngatonake kadigdayane ketitik ngumbulake selo sak kelenteng gedene ketap-ketap ing ngawiyat dumawah tinampa ndasing buta piyur pecah bareng karo ndase sing nampa ora sida sibo malah dadi bayangan nalika mara sibo samya numpak tumpakaning buta apa ta tumpakaning yaksa senuk memreng dihal adaladal singa barong sardula sak panunggalane sing numpak mangap-mangap sing ditumpaki megap-megap sing numpak melet-melet sing ditumpaki melet-melet
nalika mangke Sang Yaksi ndelok pinarak lenggah aning singang sono telenging penggalih amung menggalih dateng ingkang rayi Raden Sudirga Pati ingkang dereng katingal wangsul marang nagari Manimantaka. Sedyaning Sang Yaksendra kepingin palakrama daup kelawan mentasaning widodari nenggih Bathari Supraba. Nadyan to ginarujuk widodari kathah nanging kirang lega lamun to dereng saged daup kelawan Bathari Supraba. Mila ing mangke Sang Yaksendra ngawi marang suwaning Mban Kidanganti. Tuwin Dekya mamang dono ing pengajap arsa kakanti mawan pangandikan. Sinamuning samudana sadoning adu manis kaya inggal anabda Sang Yaksendra mangkono wijiling pangandika.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Bujleng-bujleng iblis laknat podo jek-jekan. Hong titi jwang kalau lutur mani orojo diwagu. Mban, mban.

0: Tangan. Kira ngomboten kathah langkung sawetawis sampun pikantuk Madya Candra kalenggahan menika sinuwun.
1: Wis ana jroning Madya Candra kalenggahan iki.
2: Kula nuni ninggih.
1: Ing atase wis sawetara suwi nanging kena bomban. Durung ana katerangan kang trawaca antuk gawe apa yen ora. Saderengipun tadah deduka ing kathah kepareng abdi paduka pun mamangdana nyuwun dawuh lho.
3: Nyuwun dawuh apa?
1: Paduka Indra utusan dhateng Gusti kula Raden Sudirga Pati menika mengkuwi kados menapa kula nenakon.
3: Gusti Sudirga Pati ndak utus sowan marang pukulun Bathara Indra ingkang wigati ndak dawuh nyuwun mantasaning widodari ya iku Bathari Suprabu.
1: Menawi sampun pikantuk menapa kangge kula.
3: Kowe aja gemendhung. Anane ndak dawuh nyuwun marga bakal ndak pundhut garwa dhewe.
1: Mongko sangertos kula Sang Sriyang Sendra sampun dipun paringi widodari kalian pekulun Bathara Indra mboten setunggal malah kalih cacahipun tur kakang adi. Kakang adik inggih menika Prabasini kalian Lengleng Mandanu. Menapa taksih kirang?
3: Uruhanana Mamang Dono. Nadyan to widodari sakarang pawidodaren diudunake menyang negara Manimantaka. Ora bakal ndak tampa yen ora nganggo Bathari Suprabu. Akeh widodari siji Suprabu nanging aku pilih sawiji yaiku Suprabu.
1: Oh, mekaten. Mongko nyatanipun dewa maringi widodari kalian paduka menika sampun melangkah saking jodho tali mangsa.
3: Jodho tali mangsa kuwi apa?
1: Isining jodho tali mangsa nggih niku tetimbangan kangge daup upaminipun widodari menika pikantuk kalian widodara putra kalian putri Bambang kalian Endang. Wicaca kalian wicaci raseksa kalian raseksi menika jodho tali mangsa. Kewan kalian kewan. Gajah nggih kalih gajah. Celeng nggih kalih celeng, celeng kalih sawer nggih celenge mboten purun. Margi kepanjangan. Menika menawi pikantuk sawer. Lah mongko paduka Indra menika raseksa sampun pikantuk widodari kok tasih kirang trimah. Menika lajeng kados pundi kersa paduka Indra?
3: Mban,
2: nuwun kula.
3: Mamang Dana sing suwita marang aku wis suwe apa durung?
2: Nuwun inggih sampun.
3: Kenapa ora ngerti selagane Prabu Niwata Kawaca? Yen aku wis duwe karep aja sing lamak buta menungso bisa malangi aku. Ya nadyan leluhurku pisan tangi nggone mati ngelik kenyang aku tangeh lamun yen tak guguwa.
1: Anggepe apa Mamang Dana mejang karo Ratu Gustine? Ngandhan-ngandhani marang aku kuwi ketemu pirang perkara, pangkati lagi bupati mongko aku ratu.
3: Mban, yen bisa elingno, yen ora bisa aku ora kanggonan Mamang Dana ora apa-apa.
2: Bisa menaiki diatur ya. Nonton derajatmu kuwi. Tenaga mburi kok usul werna-werna. Aku sing pengarep kowe meneng ora tau usul kok kowe. Timun wungkoke kok dadak. Macem-macem lho.
1: Kok kula menika mboten kok mucal namung ngemutaken.
3: Ha iku ora lali aja ta eling nggih. Ngerti?
1: Oh nggih.
2: Menengo. Menengo wae ya. Butuh warak rek beres kok dadak kaya rembug sing warna-warna. Kowe ora kali gawe amung ki wis apik lho. kari noto gamelan kari jereng kok tetap kang

0: la chakna si yo mwa.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Yeah.

Kerajaan Depara.

rasakno tanganku. Hati temenek. Arep wani karo Sudirga Pati barat. Ayo, ayo yo. Wah! Bodo. Wah. Yo, rasakno tanganku. Iki sing tak jaluk Bromo ae. Ati wadamu. Ayo acur dening aku.

Ayo, ketokan kaki sayangmu. Hut, hut, ya. Ya. Seperti pancen rusuh, pelakon. Berodol usus mulai sudur mati parat. Wah, nyandak gaman. Ah! Yo! Yo! Ah! Aduh, yo, yo! Ah! Yo! Rasa nasi yang tuh, ya!

Maret Bromo ngetoke geni yo. Oi. Ah, ayo mati genimu he.

암호수로 멀었다 세 멀었다 아여 순방한 가만을 보라 배워.

0: kula banyu ngger.
1: Siwana rada apa?
0: Pancen ana kaelokan. Lamun wadil manimento kok ditibani gamen. Ketiban siji dukul lur ketiban 10 dukul 100 nganti ngombro-ombrake ing Pradya Bala. Mula ora mung kelamun para jawata padha kasoran ngger kula banyu.
1: Yen pancen wae ngono, Siwana rada suminggira. Gandeng para jawata padha kasoran. Aku bakal nibake pedhut kang mau iso kanggo mbetengi aja nganti dheweke ngerti marang kiblating kayuwangan.
0: Mosok padha anggar Bayu.

0: nyanyi Bathari Wilutama. Kula wonten dawuh Kakang Mbok lan kabeh para kadang Habsari. Kula wonten dawuh Kakang Mbok. Sawetara nggone padha lumaku saka ing kaendran. Disengkut nggone padha lumawat wektu iki wis ngancik ing laladan Gunung Indrakila. Kula nuwun inggih Kakang Mbok. Yayi mara padha delengen. Kae madyaning talaga sayekti gawe sengsem. Sayekti bisa ngilangake rasa lungkrah lan sayah. Bareng aku nyemurupi marang edining talaga ing ngarep iki yayi. Kula nuwun inggih Kakang Mbok Batu-batu. Saya kula inggih sampun mantun lebet saking kesengsem ning ngaliyet dening telaga miwah Prabota Indrakila. Terus sampun katingal wiwaraning guwa menika Kakang Mbok. Iya wis katon lawanging guwa saka kene yayi. Itu pil. Wiwaraning guwa oleh cetha kaya pinetha petamanan. Sakiwa tengene kae ditanduri wit apa dene katon semilak putih ang rembaka kembange ya di. Ya jagat Dewa Bathara. Kakang Mbok, kae jenenge kembang nagasari. Uwite karubung anggrek wulan Kakang Mbok. Gandane ngambar teko kene, amrek wangi mawa tuntung legi. Lan kayen ora kleru kae wit saka kembange. Wong reta dene sandinge Sri Gading ngawur cepaka mulya Kakang Mbok. Itu pil. Lunging gadung pating palengkung. Katon kembangi lagi padha mekar. Teka ana gandus merbak arum iki gandane kembang apa ya di. Yayi Warsiki iki kembang apa? Kakang Mbok, menika lunging gadung kadiyang awi-awi mbok menawi murih enggal lumaksana. Nuwun inggih kados pundi Kakang Mbok? Suwi lajeng sami dipun celaki menggah wiwaraning kutha menika Kakang Mbok. Mengko dhisik to yayi. Sana ingsun kabeh para kadang Habsari. Aja nganti daya-daya tak pundhut anganti wae marang suruping rawi nggone padha manjing marang ing Aldaka. Sabab apa? Marga menawa sinerang saiki kaya kurang prayoga. Hawit aku kelawan kuwi mentas lumaksana kepanasan iku marang guwa ya bisa payus. Keringete marawayan yekti dadi kurang pikolehe. Mekaten Kakang Mbok, Yayi Wilutama iya. Raning iki wulane nedheng wulan purnama. Suruping saya sinambung padanging sasangka. Samengko luwih prayoga ayo padha siram dhisik ana ing telaga iki. Nuli padha angadi busana. Aja nganti lali yayi raup tirta wimasa lan padha ngagem wamerta. Yen wis padha rampung nggone ngadi busana, lagi ayo padha lumaksana manjing ing madyaning guwa. Kula nuwun inggih. Ya mung welingku marang kabeh para kadang. Ya wis mengkut mekono ngarsaning Sang Tapa aja lali padha matoya. Lan maneh Yayi Wilutama aku njaluk tulung karo Siadi. Gandeng suaramu kuwi becik mengko yen wis teko ngareping Sang Tapa. Siadi tumuli nggal nyekar ora ketang ngamung sepadha. Ing pengajap kanggo ndudut penggaliing Sang Tapa biswa kung kalanggone Semedi. Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh, namung saderengipun badhe kula aturaken wonten ngersanipun Sang Tapa langkung rumiyin badhe kula cobi wonten ing mriki. Taksih sae menapa mboten sewanten kula.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh, namung sakderengipun badhe kula aturaken wonten ngersanipun Sang Tapa langkung rumiyin badhe kula cobi wonten ing mriki. Taksih sae menapa mboten sewanten kula. Yen arep tak coba ya kena wae.

0: Rujakan ya mat. Kula pitados kok Gusti menawi sing ngandika kepareng nyekar mboten montra-montra swanten sing ngandika. Lir pentas swantenipun nisunyahni. Iya muga-muga mengkono. Ayo coba dimidhangetake suwarane wit. Ewang Betari iki ya, Yung.
1: Iya, Nduk.

Duk, apa gregele kerasa, Nduk? Iya. Isih enom ki lagi sregep-sregeping gregel kok, Yung. Temanju. Iya.

0: Yo, yo.
1: Kae swara apa, Nduk?
2: Wah, sing dodol kupat wis teko, yo.
1: Oh, iya. Gandeng gandeng kayangan ki ora ning kupat mumpung kepethuk karo angkring, Nduk.
2: Iya. Kula kalih lomboke sing kathah nggih.
1: Iya. Dilomboki we bocah iki.

Dudut ati tenan siwarane, Nduk. Cocok karo piyayine. Gedhe ora gedhe, cilik ya ora cilik, tipe sedeng ya ngono kuwi. Sawangan, Nduk, andeng-andenge iki nggih. Nek mung nyawange rak ya entuk to, Yong. Entuk.

oleh mun joget kok mandeke ning apa, Gong? Ana apa le kok mandek le? Wis dadi adat saben nek sing metu keri aku kudu ngurmati karo ayah anda. Apa bapak arep miyos? Nah wis dawuh karo aku kok, Gong, nek kowe mangkat dhisik engko rujake aku ngengehana ngono. Bapak ki remenane rujak timun karo dondong. Tur sing akeh terasine. Iya. Wayah kuwi akeh terasine dicampuri jet sithik ngono. Wah. Ade wong rujak kok dikai jet. Kabeh nyele. Mangga kula nyuwun tulung dhateng Ibu Pesinden. Iki mau le menyanyi sapa? Le nyekar, sing nyekar sapa? Adimu diajeng Sunyahni saka Sragen. Kakekne iki anggen metu mesti mundut sekare pucung. Sekare pucung tur sing ngrenggo bapak. Wah iya diaturke kono to le. Kari milih sapa? Kowe iki semakmu ki sing ndi? Ngono. Sing kuru apa sing lemu apa sing sedengan? Nek sing kuru sapa? Ya Mbak Sarwa apa Mbak Nyahni kuwi? Nek sing lemu Bapak Koco lah kuwi lho. Nek kuwi gedene. Aku nyuwun tulung karo anu Ibu Tantinah. Ya. Bu Tantinah. Monggo Bu tampil ke muka. Mesti suarane apik bojone melu ale. Iya gawe. Ora melu kae ya meksa ya apik wong panjen kuwi gaweane. Ya Mbak ya. Pucung. Nggo ngurmati kakekne.

0: Bareng wis dipakani kacang.
1: Durung omah.
0: Nang cek durung.

0: Ma, ma, ma. Oh, didar sik ma. Wah. Arep ngendika kok malah kaya wong kepedesan kene ngopo ta, Ma? Anakku nger saka senenge ngatiku sebab anak-anakku bisa nuju prana. Kowe ngerti pekaramaku dene aku tok sugata nganggo sekar pucung. Niku sing nyugata Bagong kok, Ma? Sing nyugata Bagong nggih. Jare Bagong pun mang weling mo jare nek sampeyan niku miyos diaturi ngaturake sekar pucung. Iya. Pucung iki pancen seneng aku nggih, tembange cekak ning wos. Ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Sekabeng wong nyambut gawe iki kudu sing temonjo. Ora mung nggon sloga, ora mung nggon solah tekan nggon swara. Kaya ngono kuwi aku wis seneng. Duli. Nala Garing. Kula wonten dawuh Kangjeng Rama. Nimbali putra paduka kula pun setyaka. Lah ra arep kumat to bocah iki. Ditimbali wong tuwa apik-apik kok matur Raden Setyaka. Kaya ngono kok putra Ndarawati. Nek karepmu ngono ya ora kaya-kaya wening raganganmu sing ora entuk. Raden Setyaka kuwi kaya swargi Raden Samba. Lah kok kuwi ting celekunter ngono kok dapuan Raden Samba. Raden Setyaka. Petru, ilah-ilah. Yayi Prabu. Ana dawuh pangandikamu apa, Yayi? Miji marang pun Kakang Mandura Prabu Baladewa, Yayi Prabu. Anak telu kok sing edan papat. Genepe malah bapak dhewe. Bagong. Gula wonten dawuh. Koko rabuk. Koko Prabu kok koko rabuk. Mula rabuk ora tekan ngisor tok kokoi dhewe ngono. Nimbali dateng ri paduka kula pun sentiyaki. Alah-alah, cara-cara. Kaya ngono kok Raden Setyaki kok sentiyaki. Setyaki ngono Setyaki. Kula wonten dawuh nimbalipun Sencaki. Kowe padha tak timbali mrene aja dadi kagete ngatimu ya Tole. Kumejet tumitir caurpur kaliyan maras. Dumpit tampit timbalanipun paduka diwaji sungkem kula munggi kunjuk kawula nuwun-nuwun. Iya wis tak tampa nggir Setyaka awlonokon. Prayogakno nggo mung ngadep ya Setyaka kepangan telo. Ngono wae nesu. Ditimbali wong tuwa apik-apik kok celemongan. Petro, opo ayo. Bocah kok dibalani meneh karo wong tuwa kok yayi iki rumangsamu. Ning ora kleru nek Petruk ngaturi sampeyan yayi wong kowe iki ipene Petruk. Lho kok ipene iya lho sing dipek bapak sing kene iki rak adine bojone Petruk kuwi jenenge ora ipene pripean ngono. Pripean. Oh iya to lha piye ta sing dipek kakekne sing kene iki rak pripean karo Petruk rak pripean kakekne wong kuwi sing dipek adine bojone Petruk. Iya. Terus lahir wedok diopeni wis gedhe dipek Kang Gareng. Oh, kae anu lho gelo ora kerasa to, kae anake kakekne. Walah, la wong ketemu ya ning prapatan aku ora mudeng. Udan-udan tak tulungi. Kowe nyang tinduk, jenten manan Pakde ngono ya ora. Oh alah nduk timbang kodane yo tak opan iki tibake kuwi anake kakekne lha piye ta. Ha ning sing rusuh ning iki bareng tok pek ndek anak wedok terus dipek Bagong kuwi terus Pak. Ayem mulek ge dak ane sudah keli ya. Oh gugu kok Bagong aja sing ketemu wong liya wong anake dhewe arep dipek aja tak elek kok arep dipek Bagong dhewe. Lah aku dak ya mandut anjuran ning negara ta jari kon nganggo produksine dhewe. Oh, kleru kuwi. Nganggo produksine dhewe iki nek liyane anak. Nek anak iki ya kowe iki terus ning ngendi bedane kewan karo wong? Wong sing komplit dhewe iki wong, kewan iki kalah komplit, marga kewan iki duwe nafsu tanpa akal iki kewan. Nek wong duwe nafsu duwe akal lho. Wong anake dhewe kok terus arep dipek. Aku salah lek ku memahami nek ngene. Ayo salah nek sandangan iki mongso bodhoan iki nek anak iki dibecekke, diopeni, dipinterke. Sok karepen dadi pengayomamu genti, mesti nek rasa tokon. Tari wangi Bagong kaosan tok iki goleke sapa ya. Iya. Ya goleke anak. Karo goleke wong liya barang kuwi. Kuwi aja mbuka wirang nek kudu ndhuwur dipateni wing ngene. Remangsamu kuwi rek. Wis aja padha celathu karepe dhewe-dhewe. Kowe nek menyenyeng karepmu dhewe titenono. Aku moh momongkon aku. Deh. Moh momongkon. Aku mung ngelingke karo kowe tole nala gareng Petruk Bagong. Ya awis saka manunggaling bangsa. Ingkang mapan ana ing Karang Kedempel. Nggih, Ma. Nggih, Ma. Metu saka wakil-wakil sing padha dipercaya aku didapuk dadi Semar maneh. Wanggih. Para wakil wati bebrayan dapuk kakek niku mboten kok ampi awur-awur kok mau kabeh niku pun mawa petung kok mawa petung. Mongko lurah niku umure nek wektu saniki 8 taun kudu wis ganti. Kakek niku sadurunge ten peraturan pun dadi lurah. Paling boten menjabat dua kali niku terus ndang pilihan melih. Oh. Iya. Lah sebabe napa kakene dipilih melih niku sebab para kawula Karang Kedempel pun padha ngyakini kali tumindake kakekne lan ngrasakake wae ing pakartine kakekne. Nyatane kakekne dadi lurah ya. Yutun dadi lurah ya ora menggok ngiwa ora menggok nengen. Nindakake apa mestine wewaton sing pun enten. Lah niku mongko nggih teman-teman le mikir ten para kawulane. Ora mung perintah ning ya kala mongso nggih nyontoni lah niku mong. Sing apik teng riku niku. Iya. Marga aku duwe pedoman le. Sipating pamong ki ora mbutuhake diladeni sing padha dimong ning kosok Bali. Sipating pamong kudu ngladeni marang kabeh sing padha tak mong. Kuwi pedomanku. Wah, cocok mah, cocok mulo nggih awet dadi lurah sampeyan mah. Cekake kader sampean pun akeh mon iki pun. Ajeng pilihan niku cekake pun padha cancut tanpa dibayar cancut tali wanda. Milih kakekne milih. Ade meneh apa garenge jagokke lurah. Dhisik nglamar mudin mengko ora iso ndonga lho. Ora tempiling mati engko. Masane aku ya ora kelakone tek. Lah iya lungguh iki garenge sing apik. Kaya kakek niku dadi lurah apik ya awet sayahene disenengi karo wong sak kelurahan Karang Kedempel. Aku kepengin ninggal nyumurupi warataning walimang perkara. Siji warek, loro wastra, telu wisma, papat waras, geneping lima wasis. Kuwe enggal dirasake marang kabeh bebrayan agung. Nanging warek wastra wisma waras wasis mau ora bakal bisa dikenyami yen undhaking kelahiran ora nganggo diatur. Mula anak-anak kutuli kabeh wae. Sing wis kebacut ya wis ora dadi apa sing durung wae. Sing pasangan anyar kudu diati-ati. Kudu ngukur kekuatane dhewe. Wangge mah pengestu sampean kula nggih pun anu mah. Mpun nyuda undhaking kelahiran tumrap diri kula dhewe. Buktine apa? Mbakmu wis takon anu le. Takon nglereni le ndek anak kok. Margo nek tak teruske wah. Ang mbakmu ki reden kok le. Ada apa Mbak Yu reden nek sponsor ora mempeng ya ora kelakon. Iki Mbak cilik kaya ngono ya. Kaya nyoto kayat. Oh, kowe kok cerewet kowe. marah tuwane sing ndi nganti bingung. Dadi Mbak wis tok dawuh laran, wis tak sowanke nyang puskesmas. Matur karo Pak Dokter, pripun sepatus mboten gadah anak mleh niku carane pripun? Terus piye? Wah, terus dikandani karo Pak Dokter. Anu mawon, Mbak Yu gareng kapure suntik. Wah, aku ya matur. Bojo kula niku nek tendo majer niku Pak Dokter, aku ya ngono. Ah wong tuwa karo dom kok wedi? Ah ya mbuh aku ya gumun nek dome cilik kok wedi aku ya. Lho. Apa ana dom kok gedhe ana dom karung? Oh iya. Nek suntik ajrih nggih pun nunjuk pil mawon Pak Gareng. Oh alah Pak Dokter, bojoku nek nggawa pil glethak-glethek pun tau lho didokok dhuwur pagol cara pitik malah pitike mboten ngendhog sak yah keten. Sing kabeh malah pitikmu no. Hai terus, lah terus Pak Dokter dawuh anu mawon prayogane Pak Gareng kula wiradati. Wiradati napa Pak Dokter? Sampeyan ajeng kula wiradati supaya mboten duwe anak. Niku kula pasektomi. Oh nggih, aku ya ngono. Pasektomi. Nggih. Kok ya sing ngerti pasektomi iki? Burung. Burung. Oh, nggih iki nek aku ora enak. Cetake isih. Apa kuwi? Nek ora ngerti pasektomi iki tembunge mayar dibiri. Ah! Pekeh dan opo piye? Menungsa dibiri iki. Dibiri ki ndake wedhus apa ndake anu kok wong kok dibiri apa kaya babi lho. Teknologi canggih zaman kemajuan. Median dibiri ning ora bakal nyuda marang sejati ning lanangmu reng. Tenan. Median kuwi ki dipasektomi ora bakal nyuda gregetmu sing gumregut. Kuwi mau. Ngono. Ora nyuda karo perkosaku, ora. Dadi ije anu, ije popok isih. Wah. Wah, cocok kuwi aku le. Waduh. Dadi ora iso nyuda karo olehku mangalat-alat to le. Jadi kaya geni mangalat-alat. Ning aku bacot wedi kok aku ya mah. Bareng anu terus Pak Dokter dawuh nek pancen padha ajri ngoten mawon sing gampang. Pak Gareng mau nek turu mangan nggih sarung. Gini mayar, mayar. Wah, nggih aku yang ngono. Mulih saka dokteran jujuk nyang toko. Tuku sarung batik. Wah, wis. Aga selawe tak jreng. Tak kontan nang barekaman oleh. Waduh. Wah, jan sugih tenan iki. Oh, serasa bon-bonan wis. Kabeh bon tak sahi wis. Barekaman oleh. Lah. Gemlelenge iki. Maka gedang siji karo disaur sak yahene. Engko keri kuwi. Kuwi rekaman sing engko sing reteka kuwi. Semayane. Bare wis tak tuku aku mulih. Aku bareng waci bengi turu sarungan tok. Wah. Dalih kaya bligo awakmu reng. Lah kok capo, lah kok ana lelakon sing ora tak nyono-nyono le. Lelakon apa? Lah kok mantumu ki telat meneh ki mo. Telat piye? Ha ya mbok aku ya judeg jare wis mandek kok iki telat meneh. Wah, aku gugat yang dokteran aku mo. Langsung yang puskesmas. Gugat karo Pak Dokter. Pripun Pak Dokter? Kula estok ki dawuh sampean kok malah telat milih bojone pripun niku? Niki sarunge sing mulo nggih niki lho. Lagak malah dokter iki gumujeng, oh sanes niku nggih Pak Gareng. Sing kula karepe niku terus Pak Dokter iki ngrogosak iki ngetokke kaya karet bunder cilik kae lho. Sarunge kaya ngeten iki lho Pak Gareng. Aku terus tuwuh tandha pitakon. Lho. Lah awakku semene kok sarunge semono iki lek nganggo piye.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Sarunge kaya ngeten iki lho Pak Gareng. Aku terus tuwuh tandha pitakon. Lho. Lah awakku semene kok sarunge semono iki lho nganggo piye? Lah terus piye? Lah terus Pak dokter ki nyontoni aku cara ning agem ngeten iki lho. Ku dislobokke nang nggon jempolan tangan. Cara ning ngangge ngeten iki. Oh nggih, aku ya ngono ta. Wes aku tak go mulih kuwi mong. Tekang omah terus tak pasang ning jempol aku turu. Oh, sing bodho ki kowe ngono. Bodho piye aku wong yuten wong lugu kok bodho. Lah iya. Kuwi jane mung pesemon ngono. Ning jane manggone ora ana kono kuwi. Lah ning endi? Apa ning irung? Ya ora. Kuwi tembunge Jaswadi. Jas ki penganggon, wadi ki ora kena disumurupi sapa wae mung kajaba kowe karo Mbak Yu. Jas kok wadi apa wis. Oh, marake mumet roh kowe iki. Iki penerangan apa penggelapan iki jane iki. Nek dak tak cethakke ora mudeng. Kuwi jenenge kondom ngono. Wah, kondom ta. Apa mau kondom ngono? Alah, mung kondom kok diwadi-wadi. Wis ora wadi, wis umum kuwi. Angger toko ngedoli kuwi le. Ngono kok wadi. Alah, wis mburi kuwi kerep nggawa kondom. Iki malah jang bingung. Alah, kaya ora digawe wadi, apa kondom ngono kuwi wis kerep nganggo kuwi aku wis. Esok sore tanggo awan bengi ora lali kuwi. Nek turu tak copot. Oh. Bu pecah ora. Wong bocah ora pokro kok nekat wae. Ayo garange panake ya ado pitik pesabane ya turu wong lugu. Ketoke lugu ending wae. Wis ngentek-entek iki. Ya men to mung urip kok le. Aja salah tompok mumpung urip ki pira-pira nandur kebecikan tumindak sing apik. Dadi sune kowe mati jenengmu iki arum diuri-uri karo anak putumu lho. Aku terus mumpung urip terus munyamunyal iki kleru. Ora ento. Tak kira nek mumpung urip terus sakarepku. Jane mumpung urip ya tugel gulune kuwi. Sune mati ditugel ora krasa. Mula dole aku njaluk karo kowe gandeng aku wis gelem ngleksanani panyuwune kabeh bebrayan sak kan kedempel aku ya bantunen Marco sipating pamong kuwi ora bakal bisa tumindak apa-apa yen tanpa dibiyantu karo sing kabeh padha tamong kuwi. Wah nggih sak kuatin tenaga kulo ajeng sabiyantu kakek niku wis mantun ugi mo ajeng bantu ten kakek niku tanpa reserve bantu kakek niku. Jelas tidak mungkin akan bisa lancar berjalannya pamong jika lo tidak ada partisipasi daripada rakyat semuanya. Lah, gini pinter lo, mahasiswa. SMP lalu sok mahasiswa. Lo, ini rak titel aku rak Sumawono. Baleninah becahi. Iki gandeng. Derek ke bendara mulai topo durung kerparang lejar penggali coba dulu kowe tak jaluk podo rerepeno sawetoro aja podo hilang gregetmu podo rerepeno sawetoro wangge mo ayo ngetok ke gregeti dewe-dewe ayo ngaturake lelagon mumpung iki poro kadang-kadang wiro pradongo jangkep ibu-ibu widuwati hadeh ledek lima apa? Apa? Ledek. Ledek iki tahun 48 munggah kuwi ledek. Iki wis alam pembangunan iki ledek iki wis kepurungu iki saru. Ngono. Marga biyen ledek iki mung ledek ning ana sing dileledek. Ning saiki ora. Pesinden. Lho, Seniwati. Widuwati. Ledek ya ledek gitu lho. Iki diomongi kok ngayal lho. Wong Bagong iki ora gelem dikandhani. Iki wis ngancik jaman pembangunan klebu para ibu sinden yo mbangun metu dalane nggone dadi Seniwati kuwi. Iya. Sapa wae sing ngadep tole? Nggih, Ma. Ingkang Abiyantara, Kang Putra saking Kurung Ceper Klaten, Mbak Tantinah saking Boyolali, Mbak Yatmi, lajeng saking Sragen kalih. Pergiwa-pergiwati. Adek, ayo Kakang Adi yo. Mbak Sulani kali Mbak Sunyahni ingkang terakhir kali nika Mbak Sarwasri saking Kito Madya Surakarta.
3: Iya.
0: Coba sadurunge sing gagah-gagah aku nyuwun suwarane sing ngerangin dhisik. Oh nggih, sinten? Coba sedulurmu anakku wedok Sarwasri. Wah, nggih. Monggo tampil ke muka. Iye nyedak mik. Oh mriku, ampun wedi wong mik ora apa-apa kok. Wong mik kok ya semono ya. Ngersake napa, Mo? Aku dicaosana jineman ulur kambang dhisik. Engko sing cikrak-cikrak ketemu kali nek wis kowe, nek aku ulur kambang, nggih. Stokke dawuh. Ya, Truk, mirengke ulur kambange Mbak Sarwasri. Monggo. Enggak, Mbak.

sekabeh ing tembang kuwi manut karo jiwaning tembang. Pripun karepe mo? Jiwaning tembang lur kambang ki mat-matan, mula sing ngedalke lati, ngetokke swara ki ya mat-matan. Kuwi jumbuh karo jiwane. Ning nggih bener kok. Pun tau kula ngrungokke sinden wayang tantang-tantangan niku lah kok mandek terus mingkar mingkure hengang koro habetin cocok kong perang wayang perang kok mingkar mingkur badan negara bojone garing kuwi bojone garing waten bengok ora ngerti iki metu apa ngene ane lak laris yo golek ana kaya mbayumu ora eneng le ora tau prei mbayumu ki le tenan ning omah deloe mok mangkat ngono kok mangkat ndang kali nurut pasarane anggere mangkat ijen gawe dingklik kenepon yang gawe kliwon yang dilanggu kuwi jenenge ngremehke kuwi ora cara ya aku ndeben petu ndeben kae ngebis ya mung kae pisan kae tok aku ndeben petu ning tengging iki ya mong karo kae alah mbak uwes ya sing penting ra entuk kaya oh tenan mbak yumu ki sinden pinter nyanyi bisa tenan nang ngomah nganggur karo aku mangkat wong loro aku sing gawa gitar mbak yumu le nyanyi kowe kok gitar wah tenan lengganganku yukih kae wis angger aku moro terus lapangi minep ngono wae iya ndak kekerepan gak bojoku bakul kak gini tekani bojo negara ini merengut kak iya apa liane ini udah enak kok jerene liane uwe sing ngurung ngon muwi ya rentok mbak ini bab jiwa ning tembang ini panjang gak bener nembang sing sajak semu sereng ini kudu jiwanya ya melu sereng niku mempengaruhi kali swara sing metu dadine becik. Wah iya panjen ngono. Aku dhewe iki nek bawa nek ora sereng ora seneng. Kowe piye aku wis bawa niku wah terus grutuk ngono kowe. Iya terus disiapke hansip sak kelurahan. Aku anggere wis sapta catur. Doku suma pospa lulut alah-alah bapak lewut tulus sawelasing alah wis rengen tak terus ke tanpa nganggu guru lagu waton bengok iya ya wong kedah-kedah arep ngleluri nyang budaya. Oh, tenan mah. Kula niku anggere pun gelem nyemplung teng njen budaya niku pun ora metung warna-warna, kono mboten dibar pun mangkat kok mah. Lho, saka oleh kula gedhe tanggung jawab wonten nggih seni niku mah. Seni niku mboten bisa dituku dening dhuwit. Marga seni niku dudu dagangan mah. Nek dikeki lho arep dikeki kok le. Oh, iki padha wae. Lekmu Prawira, coba saiki genti aku. Aku wong gedhe dhuwur nek nyuwun ya karo sing gagah ngono. Yo, anakku wedok saka Boyolali. Tampil ke muka. Yo, iki. Godhog padha godhog. Nyuwun sinom cengkok grandel. Loh. Waduh. Menangi jaman walah wis meneng to orang iki kaya master we yen ora etan ora keduma walah ora surut iki wis meneng ben di lagokke karo anakmu wedok Suyatmi monggo.

kuwi sing lanang guru sambine dagang baku. Apa ya iya, ning ya kuwi ora tau petuk. Ali petuk piye? Sing lanang kuwi wis esuk mangkat, surup lagi mulih, wis wedok surup mangkat, esuk lagi mulih. Anda bener kok anake kok riyel. Lepet kapan kuwi? Ya mun ada ngeterke kae.

Konge neh, konge. Loh, neh dah. Ditan nak kena. Duduk neh. Iya. Ya, mbak tuai kerap nuduk. Alah, ubes lagi. Napa ngge, mbah? Nganti lewe dora kau berdodol ngeladeni sing lanang. Nih saya kaya semunda kau es tuku puteran es barang kaya saya ya saya candai togong ya butuhnya gue kena ngonggin ini anak-anak iya gue ya mbak suge ya util lah gue itu teman kamu ini karo simbah kok, oh aku malat ya gak apa-apa aku ya mbah, aku ya kancaku nah aku randu ya jaluk rono kowe iya, aku orang imbaran yang pencil mbah nyibun mbah nyopi dah, gang salatus ya semulih, pitung atus ya leh wow. Malah munda nara diri wangi open ya ora cukup kok mulo ya bener bae iki bener tak bener ke kuwi kabeh iki mau petung putu-putu petung-petung lho ngono kuwi apik ngono conto kaya bakong kuwi waris kok ndi sing ngono oh bakong ora tau ana cilaka sing ngono kuwi lho jermara e nganti sepet mripatku tekan ngendi bocah iki diselan lak lali sindene iki nggo. Monggo Mbak ora lali wong piyayi titen kok.

0: Sembah nuwun mboten klintu ingkang mestane kakekne mundhut lelakon ngagem lurik.
1: Iya,
0: menika kangge ngimutaken para kanca-kanca tuwin para kadang sedaya, aja nganti lali karo produksi hasil saka nggone dhewe. Wah iya. Kowe nyuwun apa, Gong?
2: Dah genus dah. Nyuwun sak katok musik engko aku keri ya. Ora saiki, dah wis genus, kowe sik dah tutukno, aku tak terima sing keri.
0: Ya.
2: Keri iki iso sak katokku.
0: Oh iya. Malik sarung.
1: Iya,
0: wis saiki tak paringke kowe sak karepmu apa senengmu niki. Ajeng nyuwun tulung kalian Diajeng Sulani.
2: Nah, engko tantina iki bagi aku iki.
0: Iya.
2: Niku nek tandingi karo aku durung gebak kuwi.
0: Ayo.
3: Nano nano nano nano nano.
0: Menggah. Dandang gula Sidowasih made in Sragen Tina.
2: Sragen gak Sragen Tina.

0: suara kok le utuh bening. Kuwi mambengi ora diganggu kok kuwi. Iya. Pokoke roh cerawat. Pateni le. Ngarep matane kok lemes ini.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Eh, Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
0: Marake tenang wong mirsani. Mikno. Oh.

No. Aja ganggu, Gong. Kae bocah gawat kok ganggu. Nyang ndi, Pak?

seneng aku. Ora kaya bengi iki. Le nyuwara dipenke tenan. Didemenake tenan. Rono satu iku. Ora ngerti sopan santun. Ora tau dolan budi pekerti kowe. Cengle dingkongko.

wong tuwa kok dijak dangdutan terus. Mau ngagem lurik ya nganggo dangdut. Iki Sujono ya dangdut. Kowe sing jek kuat balungmu dangdut tahan. Bareng kaya awak mami. Mboten napa-napa ta mung nyambung umur kok mau. Ning swara kuwi mau kebarung gamelan aku urung pati cetok kuwi karepe piye coba? Oh nggih, saniki swanten tok tanpa gongso mau. Komplit kakung putri. Tak

Eneng wong tak garus enek kene.

0: sembah nuwun. Nah, tepat Mbak Tantina iso nuju prana.
1: Iya.
0: Sulatulata. Wis, wis. Wis, lagune wis entek, Pak. Allah. Nah, ya kedak-kedai kepengin arep gambuh angke.
1: Iya,
0: pancen yo kudu ngono. Agama tanpa seni kuwi gresang. Neng kosok baline, seni tanpa agama menjurus nyang percabulan.
1: Tepuk tangan itu bapak.
0: Bocah itu. Bocah kok jerek keplok wae. Tele kripek gedang kripek telo sithik edang waton nata ayuh tumuli ngadep marang bendaramu. Aja padha jejongkangan ana kene mundhak dadi pangarep-arepe bendaramu tuli.

Hanenggih menika gumelaring gunung Indrakila. Lengkaing ngarga wonten guwa snebat guwa Witaraga. Katingal reksa gun bebanjengan jajar-jajar angayomi sila gilang kekalangan. Sinelo lemah bangingkang miring peperengan pinarapat padas duri minongko kekancing anjoking talundakan tinundo-tundo cinandi wibaraning guwa Witaraga tinengaran reksa kastubo ingkang tinunu amping-amping kanan giring sinaput pedut ayam ribut ilir sesingap sutra seto pinusus tebingi rosilo perboto monco warno namun pintar beleng suryo sumorok le prabowan nelai yaya keluwung hangin dong tuyo naratas anglangkungi silo kresno pinang mentalundakan manghayat tumurun pinageran tebing tetep pengan tinapati naturenggo renggari ginaris pinggir ginambaran satu buron wono ingkang nedengkur telur memangsan laju ingkang terowongan katinga padang terawangan labet kapanduk dining kebiaring silo koco miwang wedi manik sarujo pating selorot panyaya kartiku abiring akoso dupi busang soyo manengah katinga gelaring omang umnan juruning guwo petilo sarwindah memang semakem sasono jembar persasa tanpa pagut gilar-gilar sinebaran pasir jenar mawa cahyo sinelo selo selo karang kinaryo cagak minangka tuwak lebeting guwa Witaraga saben teping pinajaran blencong tembaga isi lisah jarak miyang golo-golo siang ratri datang kendhat mangala telat yayah surya kembar sewu datang kantun padupan gengal ndeng kuku sing dupa kemelun mangambar arum gandaning menyang ratus garura samala miyang cendana panyayah hormata sing duru gandono sinawung gumareng genging kumbang-kumbang ingkang rebut ngaros langi sepsarining puspita panjraing palataran telenging sasana sinung palenggan saking akik swasa kaesto sampar maeso danu kaukir cakri sekar cepoko saben sak cengkang gedambar kukiloan don wowoan laing mangke sinten to ingkang nedeng mahasing asamun keping asam adi malah dihening topo broto wonten lebeting guwa Witaraga alenggih sesuatu ingkang coplok saking ngembanan dul meniko panadyan ing Pandhawa Dyan Arjuna ingkang lorocat busana kasatriyan angrasuk satataning brahmana peparap sang begawan ciptaning siang pantalaning rati hanung sedhakep saluku juga cipta seapan sirna datang samar marang pamoring suksma sinduk maya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana paralen saking layap liyeping ngaluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati wis ndungkep jangkep satus dinten satus dalu sang reksingge yo alampah brata datan buka datan ngunjuk ngantos guwa ya asawang kunarepa parandhire datan nedya juga lamun to dereng kasempatan kang sedya nalika semana kadherakan repat pono kawan catur nenggih Kelurah Semar nolo garing Petruk Bagong ketingal sabar nenggo marang sabdanipun sang cipta wening

0: Aeh, popo bendoro kulo den, popo gusti kulo. Kulo petang sampun wonten satus, dinten satus dalu anggen paduka menika tetegi. Mboten ngunjuk, mboten dahar parandene kok kiyat mawon. Menapa sababipun dinindara kula neng kados watu ning kados banyu, Gus? Piye tole bendaramu durung kasdu paring dawuh? Wah, ndara kang arep sedhakep ngono kuwi wis angel kok mo. Pancen ndara kuwi gampang angel kok. Nek gampang ora kaya ndara, nek angel ya sulite kepati. Tak diteni anggere wis arep ngancik tanggal 6 kok ngeneng kuwi. Ya kene ya ora ngusik ke apa-apa. Abah dhewe yang ngrumangsani nek wektu iki negarane dhewe lagi ana jroning swasana prihatin. Mula abah dhewe taun iki ora mundhak ya ora ngresula marga ya melu prihatin.
1: Iya.
0: Kowe eling ora nala gareng? Daramu kuwi oleh wiwit apa nalika kapan?
1: Ya nalika wiwit jengkar saka wana Kamiyaka. Wiwit pisah karo para gustiku Pandhawa liyane.
0: Lah iya ning ra ana jalarane.
1: Jalarane ya jaman pisah karo para pepunden Pandhawa liyane.
0: Lah sebabe apa kok pisah?
1: Sebabe ya ora gelem kumpul karo sedulur. Sebabe ya ana kene iki.
0: Lah iya. Tumrap kowe sing jalari ndaramu teko kene iki sebabe apa?
1: Sebabe ya mlaku saka ngalas Kamiyaka tekan kene.
0: Oh, mulek ireng. Ora ngerti ya ora ngerti ngono kok. Bagong kuwi sing bathukmu ombo kuwi elingan. Elingan wing mung sak jurusan kok Pak nek aku iki. Nek kira-kira nyangkut karo kebutuhan aku tak eling-eling nek ora wis rasa ngeling-eling dan ngebet-bet utek. Aku mikir butuhku dhewemu metok mikir butuhe wong. Susah kadepe ora kadepe. Ya mung aku ki ponokawan. Ponokawan ki pondo ki awas kawan ki kanca.
1: Oh tak kira yen ponokawan ki paguyuban Sutresna kagunan wayang kuwi tak sing keri.
0: Sing dhisik ki ponokawan ki pono awas kawan ki kanca. Andhek kancane lunga kene ya melu lunga. Dadi topo kene ra melu engko dikira aku ora loyalitas.
1: Wah, muluk men kowe.
0: Muluk nang ya niki pancine muluk.
1: Kuwi nek sampeyan ora kelingan mo. Wiwite ndara jengkar terus topo kuwi marga keling semen.
0: Kisinan jaman apa?
1: Nalika jaman Gujali Suto.
0: Ayo.
1: Gujali Suto, Gujali ki wong tuwa Suto ki anak. Perang anak karo wong tuwa yaiku perang ing sinuwun Prabu Kresna karo Swargi Prabu Bhoma Narakasura. Ndara Janaka ana pihake sinuwun Kresna nalika semana tanding karo sinuwun Bhoma. Sinuwun Bhoma manah Ndara Janaka kena kampuhe nganti bedah. Ngengeti satriya Trakasumur sing madu wijeling atapa pedhake ngandana warih. Bedah kampuhe rumangsa lingsem terus jengkar saka paprangan. Bablas manjing yang Gowitaraga iki.
0: Oh kuwi jaman anu kae to. Lakon Samba Juwing kae.
1: Iya. Mula Ndara Samba iki wis almarhum. Sinuwun Bhoma ya wis
0: almarhumah
1: lho
0: lanang lanang to
1: Bhoma wedok bareng sedo ndara kewirangan terus manjing nyang Gowitaraga.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, Zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya, Bu. Ampun deh. Eh, Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
2: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Sinuwun Bomo ya wis almarhumah lho lanang lanang ta Bomo wedok bareng Sida ndara kewirangan terus manjing nyang Gua Witaraga sing Sida Raden Samba mau dipanah kampuhe bedah lho coba to ing atase mung sak bedah kampuhe kok isin terus topo nek ora satriya sing pengpengan lahir batine mokan lan nek satriya lumrah mbok wis kundur terus salin dusono nek ndara orang bedah kampunge terus topo nyang guwa iki lho deng kuwi kena nggo contoh kuwi ndara iki kampunge bedah we topo gareng ora udan mlejet kok jogetan terus dalan kae magar apa rembuk sak dasar anakku wis entuk insinyur aku terus joget udan magarmu ya ora apik. Mbok luwung nang omah wae kok. Udah kok goyang dindi. Lah engko ora ketok wong. Lah malah kuwi saru. Kuwi ora ditembung saru kok kuwi. Coba aku kelingan bendaramu kuwi nek dicaosi lelagon sak padha wae mesti seneng penggalihe. Loh, lelagon apa? Nek ana dalem kasatriyan biyen ya sak durunge ngamarta diregem Kurawa ya ya iya kowe ngerti jaman sak bubare Pandhawa dadu ya ya ngerti ta ya ya kemrutuk e lemun jelas-jelaske kuwi kuwi nalika jaman Lenggana kasatriyan Ndara ki remenane sinom rog-rog kasem. Neng nak lenyuara piyayi putri kuwi kurang jumbuh. Sinom rok-rok asem kuwi kudu sing nyuara piyayi kakung. Kuwi rada jumbuh jiwane. Wah iya, bener. Dadi cucuk karo Lenggawa ngono lho, Pak.
0: Awit mau mung sing putri tak saiki genti sing kakung tampil ke muka. Sinam gedok-gedok asem. Mong kari milih. Coba pasrahno karo sedulurmu sing saka Pasekan kuwi. Pasekan Boyolali Mas Suparno Lebdo Suworo. Wah, iya. Mas ngabehi Suparno Lebdo Suworo. Balungane aja nganti kisruh, ditata sing apik. Ye. Balungane komplit sing nabuh sak potole tanganmu wis. Ora nek wong nyrengeni. Monggo, caoske ana ndara mbekno lejar penggalihe.

nalika semono Bathari Supraba ingkang matur kanthi manuwara dhateng kantun Bathari Wilutama. Parandiri datan kapailu marang sang cipta wening. Katingatasih teguh ngenyel tarak Brata. Sigra kinanti medhap sang Wilutama kawan Bathari Supraba. Dupi Prabu Enjawi ngelempakaken dhateng para widodari. Katingal sami sabejagung wonten ngandhaping Mandiragung.

kakek niki tua-tua kok diwatak iri. Yen anak entuk-entuk anggis sengit. Wong lagi rembukan karo Sintago mau di gelandang rene. Panjen kakek niki rasa momong anak kok. Lek wis ngerti to anak iki pisah karo keluarga wis suwe. Ana piye ngampir ki aku wis gelem kok urung nganti mangkat di gelandang rene. Udah enak-enak bang mangan gak jane.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan

0: rekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari. Sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Namet pasang Kalimantan bis na bedongi lo duni linpat noing tulah sarik dosang topo kulo ingkang marak wonten reso paduka sang topo monggo kisana keparung enggal pinarak mangayun monggo sapet jagung kalian kulo kisana wingih ngaturaken sembah nuwun sang topo.

Raden Arsa Maluku kanan gering ngarga ngindra kila tegak saka judhek putek adiku gok pirang-pirang dina nggonku kekitrang golek ana ngendi durunging gawitara kae wadine ora ketemu-ketemu gok sawijining dalan aku kudu miyaki

Sing dadi amping-amping ing lagu. Ndak bedoli wit-witane ndak dongkiri waltuning pengajap mbok menawa kowe enggal nyumurupi papaning Gowa Witaraga. Ning ya ampun kaya ngoten kok terus tandrone wong tani barang diusak asik kados ngaten. Marga waluh lawan semangka wanuh-wani nyrimpeti sing dadi laguku. Belum banjur tak obrak-abrik kok. Mbah ora mawas kuwi dheweke sapa kok. Bakune aja nganti kesuwen nggonku bakal nyowanake marang cetoning ngono ngersaning Sang Nata. Wah, lha niku jenenge mboten sae. Pira-pira malah gedhekke panalongso nyuwun kalih pangeran tinuduhaken wonten pundi papanipun lha kok malah kados ngaten. Wis ora kok. Kuwi perkaraku dudu perkaramu kok. Arep tak teruske nggonku ngrusak tanduraning para among tani iki kok. Oh, la bilahi ya.

0: apa itu saya kata risaipun den para emang paling sambil jerit ajelih-jelih wis wancine ngundu isi dorang ngundu diusik-asik kata ini bangsane apa itu Gus
1: Petro
0: lo
1: yang sing wis-wis lumrai ingkang ganggu tanduran ing para kata ngambung tani iku mung kajaba sipating waraha yen ora jeleng ora nono
0: katali kok kaya mangkono
1: bawaning sang wiku debya nembe kaya tarak broto apa saucape mandi jledaken jledatos waraha sang pamang murka

Cipta wening ngatasi aku weruh lan wano wae durung wewani. Nyepatani marang aku wujud kaya mangkene. Wah. Saya selut pengamuk kula obrak-abrik guamu. Cipta wening.

campur samyuang ngetali tong lera tadet wileteng kongko kanyuangku mangun sang niti lenggang sangat gini malilo wonten madyane marga nggih sang tua buru namipun Bambang Kiratarupa ya sang Kiratarupa Dara pinten pinten dinten cekti dari pikantuk melangsan dari pikantuk buron nalika semono kandhek lampahing sang Kiratarupa abet uning aku mulih bating punang waraha mangkana wijining pangandika adalah ya jagat Dewa Batara pirang-pirang dino aku durung ngantuk buron aja to sing kewan gedhe ulo wae ora ketemu apa aku pancen lagi nopo pidana saka Gusti Kang Karya jagat mongko ada sing wis kene iki akeh kewane ning kok jebul suwung siji wae ora ana kewan sing padha katon madaning papan kene nanging wangkune aku arep antuk pangapura ketitik aku nyemupiku mulai bating roho wah gedene sak kebo wah adalah iki dadi mangsanku caleng mati aku caleng mati dengan aku

kelawan ceponing ugi pirsa kumle bating koneng waha sampun nginten bilih punika ingkang adan rusak daya-daya mentang langkap sinandhang marastra debya sigra kalepasan pusaka lepasing jemparing saring kalian jemparing Bambang Kiratarupa

takon mati dening pusakaku kowe Waraha. Anggepmu apa kowe gawe rusak tanduraning para kadang ngomong tani mati dening jemparingku kowe Waraha. Mati dening jemparingku, sirna dening pusakaku. Lho. Kowe sapa? Aku pegawan cipta ning kowe sapa? Tambang kirata rupa dara aku. Anggepmu apa nyandak jemparingku? Iki pusakaku, iki pusakaku. Iki jemparingku. Semurupa. Lepasing jemparing. Tumanduk marang gigiring, Waraha iki jemparingku. Lepasing Larastra ndak ulatake penergeger iki jemparingku. Citaring. Ana paran. Aku iki tuwa buru. Wis ora entuk buron. Lagi entuk siji wae kethok aku. Nyatane iki ingkang mateni aku sabab Waraha iki gawe rusak ing tanduraning para kadang amung tani mongko aku yang wajib ngayomi. Yah. Yang kowe ngaku gaman iki kena. Ning ana sayembara. Apa sayembarane? Wateng kowe cilik padha gedhe ngungkuli marang kadigdayanku. Terima kasih marang kowe. Ndak sembadane karepmu

0: ki lurah mboten nyono sirna marga layu ndika ki lurah mati kok ora wujud sekawit ning wujud jaleng sengsara men. Oh ki lurah sampeyan kula bekto dateng negari wangsul kunjuk sinuwun ayo lung iki diaret-aret bali nyang kormani mantoko.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Eh, are ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, gelurah sampean kula bekto dateng negari wangsul kunjuk sinuwun ayo lung iki diaret-aret bali nyang kormani mantu.

0: Paladin.
1: Ah, wait a minute!

0: 呀！
1: Pancen kabeh gayamu nguwi cetoning. Aja ndadang gunggung marang mungsuh, ya. Tarung balung aku wis rumangsa kasor nanging ijik sawiji sing tak gawe sayembara. Apa maneh? Kuat nadai jemparingku tak goroni, ndak tameng.

Hong mangarcana maya sidi sekaring bawana lengging kulup parto. Hayo kagiyat ulun ingkang merpeki marang jeneng kita kulup lan sumurupa. Sejatine Bambang kirata rupa dara mau panjenengan ulun nggir. Oh iya ya nggar kulup Janaka aja kaget lan aja bingung. Sak temene sing dadi kirata rupa mau adi guru kok nggir. Ukulun manik moyo kula ngaturaken pangat bekti mugi kunjuk. Iya ya kulup wis ulun tampa. Pukulun arado sungkem kula. Iya ya wis ulun tampa. Guru kowe padha slamet guru. Iya ya Kakang Ismaya wis ndak tampa. Penakno ya do nrada. Iya mar ora kurang prayoga mar. Pukulun mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami krana kula wani kaliyan paduka pukulun kulub danan jaya ora dadi baya pengapa pancen ulun sengaja ketemu kelawan kita kulub danan jaya kanthi mimba warna wong tuwa buru nggir ulun dahat mangalembana marang lekasing kita kulub Janaka pamesumu kandhas tekaning batin ora jenengane lamun sira kulub lulus saka sakateng pendadaran ya pendadaran lahir ya pendadaran batin buktine apa kita kulub ora kongkal marang panggodaning para widodari ora kengguh marang gebyaring lahir kaping pindho kinodi lekasing batin lumantarat majaku Wendra nyatane uga pengkuh kukuh kang dadi gegayoning sira kulub katitik sira ngudhokake nyawamu katinimbang pangkasembadan pangajabmu dene pacoban ing reka prawiran ketemben wae ulun tindakake nyatane sira kulub Surasekti Mandraguna prawira Jayeng Palugon pantes lamun sira kulub dadi pengayomaning kabeh para kawula satraja. Janaka gandeng kita wis lulus sapa ing pandadaran. Ulun bakal ambuka wiwaraning nugraha. Kulub sira nyuwun apa bakal ulun keparengake. Oh iya ya Angger Janaka. Lulus ujianmu kulub. Kita arep nyuwun apa adik guru bakal maringi nggih. Nyat langening kalang nyuwana gelar pandan muncar tinondar kekoneng surem sorotitan padang kasrolan pajaring

ngaturaken sangetaking ing panuwun pekulun keparang paduka mbuka wiworo anampi dateng sedaya panyuwun kula kulub Dananjaya iya pukulun kula rencangi tarak broto wonten ing Gowa Witaraga kepingin sangat kula badhe nderekaken kadang kula Pandhawa nuninggih angudi wangsulipun nagari ngamarta nanging menawi nitik saking cukinging Prabu Duryudana sakadang tangih lampun ngamarta kaparingaken wangsul dhateng Pandhawa. Mila sampun dados anteping manah badhe kula rebat kanthi kekiyatan kula ingkang wonten ing mangka. Kula ningali kathah para senopati, para agul-agul ingkang makempal kaliyan Kurawa. Gek Pandhawa menika ringkih kawontenanipun mila bilih kepareng pekulun. Kula nyuwun sipat kandel dados sasrana. Tuwuhing kewanen kula tumuling rebat wangsuling negari ngamarta. Sira kula bakal nyuwun sipat kandel marang panjenengan ulun. Kawula nyinggih. Yeah. Ulun ora bakal kabotan maringi apa penyuwunmu, kulub. Ulun bakal maringake pusaka kadewatan kang aran Kiai Pasopati. Tanpa nono ngere Kiai Pasopati kang bedore hawangun wulan tumenggal. Mbok menawa Pasopati iki dadi srana bisa muklakon yang ngrebut Bali Praja ngamarta ing tembi. Kawula ninggih sangat ngaturaken penuhun. Ya mung cara menompo jomok tompo nganggo tangan ya ngger. Tanpa nono kanthi wening cipta wengekno pong swargamu nepno panca indrianmu. Pasopati itu mulai bakal ulun paringake manjing marenggo garbamu kulub Janaka.

Sanjaya Kiai Pasopati kang beda rawangun ulang tu manggal iku dumadi saka kelalar ulun nggih kawulun meninggi besok lampun sira bakang lepasake pusaka ya kanthi srana cipta ora kena diimbat kanthi langkap kula meninggi sanget ngaturaken penuwun iya aku nekseni Bathara Guru nyuwun apa maneh nggih kula nyuwun pekulun supados benjang Baratayuda Pandhawa saged unggul juritipun ya ulun sembadani penyuwunmu besok Baratayuda Pandhawa unggul jurite saha kula nyuwun supados benjang bibar Baratayuda Pandhawa taksih wetah gangsal ya ndak sembadani besok bubar Baratayuda Pandhawa tetep utuh limo saha kula suwun supados nagari ngamarta saged wangsul dhateng panganing Pandhawa ya tak lilani nggir besok ngamarta bali marang panganing Pandhawa nyuwun apa maneh nggir dipikir saya nggir nyuwun apa maneh mumpung ijik dibuka lawangi lho nggir nggih Gus diinget-inget nyuwun menapa malih marga adik guru ini yang buka ini orang saben dino buka lawang ini dibuka yang perlu maka waktu itu wis ana keparing adik guru maringin nugara marang kita kulup mau dieling-eling disik sampun pekulun wis nggir sampun ndara dieling-eling wis kakang wis rampung penyuwunku wis nggir sampun wis sampun ndak tutup lawang kanugrahan wis ora ana penyuwun maneh saka kira kulub danan jaya nuninggi yen sira nyuwun urun ora marengake maneh

0: pun Gus dilerem ke penggarie Gus pun boten perlu mikir kahanan sing dereng lakon sing dipikir sak niki mawon dhisik nggih Gus. Iya iya Kakang Semar, muga-muga aja nemu si tembungku mau. Eh boten, mugi-mugi boten lo dongake boten lumusi Gus. Arep boko apa ta mau? Ah kowe coro ngertimu apa? Orang mangsa ku bareng mangan kok ora ning baneke. Lah aku narene kok dikira ngrusuhi. Iya ngewoh ki mah, iki mah. Aku mau ya krungu wong jagongan engko ora roh lelawanane sing dijak jagongan ki sapa to, Mo? Oh, mripatmu mosok weruh. Margo mung gulewentah lahir, ora tau gulewentah batin. Dadi sing tak urusi mong wadukmu tok. Neng ora tau ngurusi batinmu mlo ora awas mripatmu. Bagong bareng ya mung ombo ning mripate tok. Neng ora roh apa-apa kowe iki, Gong.
1: Lha ya ora rugi. Ora pengen roh. Ruwo nek mung roh tok ngopo?
0: Mila kula suwun mugi-mugi ndara saketo langgeng nampi nugrahaning Gusti lho.

0: kula nuwun Raden, kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan Raden.
1: Kula tingali mboten pangling jengandika menika Ewang Batari. Inggih kula menika Widodari.
2: Wah, Gong Widodari, Gong. Ayu-ayu ya.
1: Iya, no.
2: Nek elek ya ora kepilih Widodari, no. Nek iki aku ruh iki aku. Nah iya. Ning kok sikile ora nambah lemah ya. Widodari iki beda karo wong, no. Kelapane ora kambah lemah, nek kambah lemah engko masuk angin.
0: Kowe iki Widodari jenengmu sapa? Nami kula Batari Bajra. Kula Batari Rawana. Jenengmu Batari Bajra karo Rawana. Mun ninggi. Apa kowe jese dulur? Lakar menika adhi kula, menika mbakyu kula.
2: Manis adine karo mbakyune. Kowe iki jare wong tuwa mo. Wong kok senane kok ngalem kok ning arepe wonge sing dialem. Aku ki wong tuwa ki nek omong baras kures bloko suto blakotan terus terang. Kowe aja ngrembug sing werna-werna. Ya. Aja tok tampa negatif. Aku ki wong tuwa pikiranku suwung. Ngandak ki apa anane? Piye? Suwung nyang ndi wong? Malah takon. Nyang aku dak mung nerus nyang ndi wong? Dul kene. Ngapa?
0: Raden Panang Jaya, kula wonten dhewe Wang Betari. Sowan kula wonten rasa paduka Wang Raden. Kula kautus kalian pekulun Bathara Windra paduka tinimbalan sowan dhateng Kaindran. Kula katimbalan sowan dhateng Kaindran. Kula mininggi. Kula kadawan menapa kula mboten mangertos namung piniji ngaturi Raden nderekaken rawuh dhateng ing Kaindran. Monggo Raden sareng sak lampah kula Raden. Nuringgi monggo Raden sareng sak lampah kula Raden patut banget topan. Piye iki kok lumero patut banget topan.
1: Weruh ndara kok ora kudu ndemok ki arep ero.
2: Saya nek eruh kulitku. Ngapa? Dendan. Nek ora gila arep ero. Mesti gila bengkoyo engel. Ya ono jek kok dandan ae. Gong.
0: Monggo Raden sareng sak lampah kula
1: wigatosipun menapa
0: kula mboten ngertos namung piniji nderekaken andika Raden.
1: Gus apa Kakang
2: gandeng mboten ngerti nggih ampun terus di takoni terus mengko ndak mesake sing didangu kula ora mudeng mau di dikongkon sak dermaka nderekke kok.
1: Iya Kakang prayogane piye

0: sumur mulih wangar kau sumur nar semune hangga semiseng seming swasana nenggi ing gunung Himawat ingkang dhat ngalila kaliling salju sasana kang sawi miring meh warata warni biru beborehan cahya wilis winas winangun pantes sinusa kayu gongkang manglung jurang linggak linggok ilining kanang toyo pekasanan jok ing tebing dadiya grojogan dasar pasiten subur wimbuh mirah toyo milo sak gadu ing paling ngaki nembungi jeming gegodongan tan kantun panjaring puspito manca warna.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Tegul Watu Lintang Ginapit, Perbatang Malang. Totol huring budaya yang bebet derajat yang panembah datan katilar opo to tandani saben sak pandeleng wonten bali palereman sinartan sasro menembah marang kangang karya jagat anenggih punduk ing gunung Himawat ana sawening kayuwangan punika to warnane sinebat ing kayuwangan kaendran katingal Bathara Indra pinaranggah kadhep ingkang putra Bathara Supraba datang kantun Bathara Citrandada nampi marang prapaning sang arjuna datang kantor patpoko kawan

mangarcana maya sidhis karing bawana lengging kulub dananjaya winantur harja sowan kita marang ing ngarsa ulun nggih janaka kula nyuwunggih pukulun dhateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka yuwang padha pukulun wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk iya kulub janaka wasulun tampa Siwa semoyo sarawa paduka kula ngaturaken pangabekti nggih wa. Iya Le, Ndra. Wis tak tampa Le, Ndra. Kowe ngaturake bekti karo Kang Wa ya Le, Ndra. Pangestu tampan lho ya Le, Ndra. Wah, kakekne iki rumangsa kok anggres dijeni kok terus. Gila-gilo. Tak titeni kok anggres disungkemi karo anake ngono wae mantuk-mantuk. Dasare wis ngagem pecis karo kalung hasduk wis iya nggih iya tak tonton nggih iya Lendra sajak kaya dalang pengurubatan kowe apa ora ngerti kuwi pun aku lanang aku ki yen ana kayuwangan kajen keringan delon bareng aku munggah kayangan dewa pirang-pirang buka caping kabeh ngormati nyang aku galo bareng aku wis teko terus suguhane terus dicepakke oh alah pamar iki apa mung kelenyem cilik-cilik kok ening kayangan iki wis luwih ening Dudu adune barang ya nekat. Wong tate goreng kok nganggo lombok iki nek ora. Ku ora ben semegrak ngono. Kula suwun. Ya ora kowe kepenak aku Ndra ya. Wis kepenak olehku. Ngadepi kowe ya Le Ndra. Inggih wong. Nawa garing Petruk Bagong padha slamet kowe nggih wilujeng pegulun. Wilujeng pegulun, wilujeng pikulan. Pegulun kok pikulan. Kaya ngapa mongko kaoran bungah diasing pun bapa dupi nampa marang sawaning sira kulub Dananjaya. Yayah lumampah wanci panglo kepapa kobor sewu. Biar pajar panggaling pun bapa kulub Dananjaya. Sangat ngaturaken panuwun. Nyawang anak kulanang kok ora jeleh-jeleh. Bocah lanang kok ayu. Aja to sipating wanita ora mandeng marang sira kulub sedeng pun bapa wae. Rumangsa ingsuk tamba bareng aku nyumurupi marang sira kulub. Sanget ngaturaken panuwun. Wah, semene kok le dialem kok garing. Nyawang garing ora jeleh-jeleh. Uang kok le jemotos. Tak samplok minger engko. Aku ki ambak cilik iki keren lho le, tenang. Guyang-guyu ki ra lairku nek gelem nesu, tak tandangi wong loro mati kabeh kowe. Nggih, ane tekan Mas, pati sabar tekan Mas. Kaya ngira sirep perkara pitike kok nangang kae. Nah, aku nggowo ya nek ngakon kok le, ning aku diwirangke karo sedulurku dhewe ning ora apa-apa. Pancen kabeh arep mateni pasaranku kok le. Pasaranmu ki nyang ngendi muntur ketoprakane kok dipateni. Kene gareng mati suli melu sapa. Kulub Harjuna kula wonten dawuh lho. Oh, Bagong iki. Ketletoh iki wong dewa kok jak gojek. Dewa iki nggon piye luhur. Nek gojek iki sak kancamne karo dewa iki aja wani-wani. Nek dewa mesti apik ya. Iya. Heeh ta.
Wis padha meneng. Yen durung tutukno dhisik. Mbok yo sing rada nganggo papan nggon pan wong kayuwangan kok dienggo ngrembug pitik njur kepiye karepmu. Wis. Malah dibaleni neh. Nang pancen cara-cara iki paling gawe sen kok. Aku ya wis do nggowo kok cerewete. Gawe deh di jali 5000 aduh. Nger Janaka kula wonten dhawuh. Jeneng kita kulup iku mau diderekake kelawan Batari Bajra lawan Rawana. Kaluhuran sabdanipun pekulun. Kula dipun kanthi kalian Batari Bajra tuwene Rawana. Nalika pun bapa bakal utusan kuwi padha rebutan. Saguh ngarep para widodari. Rebut ngarep kepengin diutus pun bapa. Nganti sira kulup kulon wininggi sangat ngaturaken panuwun mara coba delengen nggir bareng sira sowan mrene gabak para widodari kabeh padha rebut ngarsa kepengin nyumurupi marang citramu ya nggir oh anakku bagus temenan lan Janaka bareng daraku sowan mrene widodari kabeh do geger le dandan le merok-merok insin tak gemuni kaya Batari sapa kaya rambuti kok mengucir cilik adek penolin jungkati nganti ngene-ngene dah rebut ngarep kili kepengen waduh karen dada ana sing senden ana sing ora kuat nganti metu. Marmo kita kulup ndak timbali marak-marang kayuwangan. Ana gawene ya nggir. Kaparing kula nyuwun dawuh wonten wigatos menapa ingkang badhe dipun paringaken dhateng Harjuna. Urhanana kulup. Kayuwangan kaendran kapanduk gara-gara. Sumbering gara-gara saka nagara Manimantaka. Yaiku makarti ning Ratu Murka Yaksendra Prabu Niwata Kawaca munggar marang kamurkan kepengin bakal dhaup marang mantasan ning widodari yaiku ngarepake atmajaku Nini Suprabo ing mongko wis ulun paringi widodari loro wujute Prabasini kelawan Lengleng Danu nanging dheweke meksa kurang trimo nyuwun Suprabo mongko ulun ora marengake nanging gandeng watak angkara budine sedo ambek candala kepara dheweke kongkon lan kadange anom kang aran Sudirgapati wektu iki masanggrah ana ing lengkeng Wukir Jamur Dwipa dheweke ora bakal bali lamun ora mboyong Suprabo mongko nyatane para Jawata padha kasoran pan bangkit ngundurake marang Sudirgapati wecaning Rama Pukulun sirping angkara kang nyirep kudu atmajaning sun kang lagi oncat saka plangkan mongko atmajaku kang lagi oncat kuwi mung sira kulup Janaka lan sira wis tapa ning Guwa Witaraga ingkang mangkono kulup apa sekira ana panujuning atimu lamun sira kulup ingsun sraya manjing ing asmara dilaga ingkang wigati nyirnake satru murka wujude Prabu Niwata Kawaca jahni yahni taloko kadi langit

Poka waca lah mula mbe semeneh para dewa ki nek maringi kanugrahan ki ditonton wadahe dhisik. Kira-kira wadahe ki kuat apa ora kanggonan kanugrahan kuwi? Awet yang ketanggor karo titah sing kaya niwata kawaca sing kapitunan ya mung dewa dhewe. Mula sing ati-ati. Mbe semeneh ki meneh kanugrahan nganggo diitung, nganggo diwawas ya Ndra. Awang maringi apa-apa ora didelok sing diparingi, kek sing diparingi buta mongko kira-kira katiasan sing diparingi ki wis dienggo ngelar karo kamurkane. Maringi kok ora nyang aku ya, Dre. Pamu aku le paringi ngono kira-kira. Nek kanggo nyopet kuwi nek kowe wae. Kok ya mung padha e. Edes iki. Omong sak omong kok gawe tatu. Neng upamane daraku Janaka sing tok piji nyernakake niwata kawaca iki kaya wis keplok. Awit aku njur kelingan, ora kok jeneng aku iki mbuka wadi iki ora. Kados pundi wo? Nalika jaman daraku Wara Sri Kandhi membo dadi wong lanang. Jeneng Bambang Kandhi Hawa kuwi dhisik nate. Ya iku mupu sayembara marang ing nagara Manimantaka. Sowan marang ngersaning Sawargi Prabu Nirada ya Prabu Jaya Sudikya. Prabu Nirada biyen kuwi duwe anak wadon jenenge Dewi Nilawati. Gandeng Kandhawa bisa nyingkirake Ratu Sewunegara. Ing kono banjur ginanjar atmajane wadon jenenge Nilawati. Ndara Kandhawa didhaupke kelawan Dewi Nilawati. Sawise dhaup, Bambang Kandhawa susah. Susah pikire. Ing ngatasé mupu wis kelakon bareng wis entuk bojo kok malah susah. Lah sing ora susah wae piye wong Kandhawa ki kedadeane Ndara Wara Sri Kandhi. Coba. Apa kelakon wong wadon kok dhaup karo wong wadon? Ngono kok gumun. Piye kok enake garing iki tekokno. Si Dewi Garing ae. Ae agre tak ae lanang ngemoh malah gandengan karo anake tanggane mongko ya wedok. Ah cerewet. Ae kancane sekolah ngono cik. Kanca sekolah to iya dikira apa? Lah kuwi. Wiwit kuwi njur Bambang Kandhawa biyen ketemu karo Pandhita Yaksa jenenge Begawan Parto Yaksa. Kandhawa njaluk tulung kan Begawan Parto Yaksa piye bisane minangkani marang panjaluking Nilawati ngatasi kuwi bojo. Mongko anggere dijaluki ora bisa nuruti njur njaluk tulung karo Parto Yaksa. Biyen gajeke Parto Yaksa nyilihake jalu nyang Kandhawa. Jalu njur digawa marang Bambang Kandhawa. Lah biyen sing dadi Parto Yaksa ki sapa aku ora ngerti. Ya plengening kalang diwana kelar pandamun cara. Inon

0: wah, ayo wong ngiling-ngiling sing dandani Suprabo. Waduh, anakku nggih, anakku. Ora dandan wae mencutke bareng Adi Busana. Toblas, Sang Hyang Asmara kalah karo kowe ya nggih. Oh, anakku Janaka, Janaka. Bagus-bagus wong sak ngarca padha kok tok pek kabeh Janaka. Arek mamukangan dandan ireng meles semu ijo. Bareng digelung, wah, mundak pamormu kulup. Sangat ngaturaken panuwun awit pangalembono paduka pegulun. Ulun mung ngandhake apa anane? Lho, kok mambu amerta aku? Inggih, wonten tiran sekedhik lajeng kula aturaken dhateng Raden Arjuna. Oh, wis tok leleti amerta. Meninggi sampun layak to layak gandane kok gadat kaya mengene.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo, mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Oh, wis tok leleti amerta. Meninggi sampun layak to layak gandane kok gadat kok ya mengini. Nganggo nganggo apa gong? Oli. Oh, malah lunyu gong. Namung nyuwun pangapunten pekulun padatan sinom kula mboten kados mekaten. Padatan sinom kula menika kawalik minggah menika kok namung dipun kendelaken. Lho, Suprabo, kula piye kok sinome ora tok silakake iki kepriye? Lah wong mboten paring dawuh. Disilakake dhisik, aja kok njero. Inggih. Mbok inggih dipun silakaken piyambak Raden. Lah mau sing dandani sapa? Wis kono-kono. Dipernahake dhisik sinome aja nutupi mripat mengko mundhak. Ora bisa permono oleh nyawang. Atobat mung sinom kali nyilake dhewe kok dadak. Kogangan dadak aku sing nyilake. Ya kudune ya ngono no ya, Kang. Kene iki mung kari meneng ae.
6: Nah aku ora tak silake dhewe. Oh, alah-alah coro-coro. Loh, sinom nek ngono ku ya nutupi mripat kok. Engko nyala. Iya.
0: Ngari ngene wae kok ya ora genah batut-batut. Sampun. Kurang munggah sedidik. Nyuwun pangapunten Rama, kula badhe medhas sawetawis. Ya wis metu wa Citranggada inggih.
6: Kakange ora kuat. Kakange lolos. Ya wong tuwa iki ya ngemong lho. Ngemong kuwi aja kaya gareng aku dilus kok gareng mentelenge. Aku ya pengen
0: kados pundi Rama. Wis saya mundak bagus. Atmajaku Janaka. Lang-lang ing driya mangu-mangu. Mangun kung kanduwan rimang lelena tanpa kahanen. Yen tanpa usaha

0: Monggo Raden, kula dherekaken ninggal lumampah.
1: Monggo kula dherekaken.
0: Monggo.
1: Monggo.
0: Kula aturi rumiyin.
1: Kula aturi rumiyin kula wonten wingking.
0: Kula wonten wingking.
1: Kula kemawon.
0: Kula wonten wingking wong kula dherekaken.
1: Kula wonten wingking.
2: Nek ngene ora tekan gone no iki. Kaya sepur langsir maju mundur maju mundur ngenteke menitan nang ngene iki ora kok bab menitan iki ora ning terus nek carane ngene iki ya terus ora tekan gone nugong anggere sing aku maju le putri mundur putri maju sing aku mundur ngono kuwi terus njer piye kok pehne sing digenteni dik terus maju mundur monggo ndara enggak tindak
1: aku ana mburi
2: monggo ilang betari teng ajeng
0: Petruk mbok yo dipikir lumrahe wong nderek iki ana ngarep apa ana mburi
2: ngeten wingking limrahipun
0: la iya aku kudu nderek ana mburi ora ana ngarep
2: nggih ngoten dorong nderek iki ngeten mburi ngoten
1: sopan santune iki ana ngendi tata kramane iki ana ngendi aku wong lanang kok ana ngarep mongko wong lanang kira pengayoman kudune rak sing putri ana ngarep aku ana mburi marga aku wenang ngayomi
2: lha nggih no ati niku pun leres niku nek ndara niku enten wingking wong piyai kakung niku nggih mboten patut nang ngarep no kula nek jagon oleh bojo kula nggih kula ten mburi gajike kowe nek kare bojomu ning mburi malah ditalen di dadung digandeng dicencang ae aku kirik tak pateni modar wing urip wong kok cencang dadung digawa
0: nanging aku moh aku kuwalate ngatasi penderek kok ana ngarep rak ya kudune ana mburi
2: lah nek ngeten iki terus pripun iki
1: ora Petruk aku saru wong lanang kok ana ngarep aku kudu ana mburi.
2: Nggih, nggih. Sakniki gentenan sing nang arep putri sik terus engko nang mburi kakung genti.
0: Dek kaya nganggo klambi gentenan ora bagong aku tak ana mburi.
1: Mau janjine piye?
0: Janji apa?
1: Pukulun paring dawuh apa sak pakonku jari kudu dituruti.
2: Kula seksine niki mau, pancen bener. Lho seksine, Bagong nek duwite entek lali kowe iki mesti lali dengkulmu mlecet iki Pak aku iki. Lagi arep omong tok disiki ngono Pak. Nggih, kula mau seksine. Napa sak pakone ndara kudu mbangun miturut.
0: Nanging Petruk aku iki widodari nggon tata krama ngerti nyang paugeran yen jeneng penderek ki lumrahe nyang ndi wae ana mburi moh yen aku ana ngarep luwung aku ora sida melu
2: nek nganti mboten tumut kula laporke ke krama
0: ora apa-apa
2: oh nekat nek ngoten wong wedok anggere gelem nekat nyungkuli wong lanang kok truk tenan kaya ebur manuk dilakoni wis tenan ini anak-anak, anak ini apa? Aku lagi untuk enak oh elek men pedomamu gong ngaten mawon, niki kula pendek dalan tengah boten ning telinga ten buri boten ning tengah jem ning jejer pun sarang serimbit
0: Petro ulo oleh musul ki apa ora kliru kok aku diaturi serimbit karo bendaramu wong aku dudu bojone lumrahe wong srimbit kira yen bojone wong dudu bojo kok srimbit yen nganti krungu sing ana dalem apa ora gawe geger.
2: Ya ora roh e.
0: Ora weruh yen mripate ra ora weruh nanging sak dawa dawane lurung isih dawa gurung.
2: Anu sing sok bocor kene iku Bagong niki. Pada detik hari ini saya minta Bagong jangan sampai bicara apapun di hadapan istri ndoro yang ada di rumah. Tahu? Ngerti wis?
3: Iya.
2: Wase iki aja nganti keprungu karo ndoro putri ya. Beres. Nah, ning kudu ngerti dhewe. Sak bolongan 10.000. Lho ngono. Monggo aku bolong aku tungeng. Oh, lah kok terus duit temen kowe iki.
1: Piye Petruk?
2: Jejer mawon sekalian.
1: Aku gelem gek kono ya moh.
2: Pripun Ndara?
0: Aku pekewo mengko gek mireng sing ana dalem.
1: Yen krungu sing ana omah tak dadagi. Yen pancen gelem ayo srimbit. Ana apa-apa sing tanggung aku.
2: Nah, iki lanang tenan ngeten iki. Pun, niki pun ditanggung jawab pun tenan. Ane wani gonceng ngalor ngidul iki wis tanggung jawab sekabeh. Terus, seksi kok, seksi.
3: Iya, no.
2: Niki wong lanang tenan iki. Tenan entuke apa nek ora? Rebes anu beres.
0: Atau bat yang ngono lagu keplok orang mung tangan si jejebul keplok iya wis muni tangan loro batu bat wewe tono kayuangan dilirik kok yora kroso batu bat
1: wong aku lagi sowan ya mesti nyek pekewuh nek wis ngene iki ngajak opo legane ngaku
2: eger geger eger eger trrrr wah dah dah Petruk iki binatang tenan. Iya kok diuyel-uyel. Oh, tibake wis wiwit ana kayangan mau wis ada rasa gong jae. Pancen racak piyayi putri iki nek duwe karep ning mbah ngetokke kok tenan. Disiki dhisik iki pekewuh ning jane batine wis rusak morak-marik. Tenan. Wis ndoro putri iki tenan piyayi putri anggere wis ora bremes lemet ngono iki wis. Tung tung tung tung. Ya mangi ya wis. Eh ora jatuh ki arep perlu tenan wis. Ani wong ndara kakung ya manis tenan kok piye. Sapa ndara jati anu ndara kakung iki? Ndara jati. Ndara ge ya anu manis tenan kok piye.
1: Nimas bejaning pun kakang wong ayu. Turu tono berantaning pun kakang
0: batu-batu-batu
2: wes ngungrum ini mau ngarep ngetek ke menitan alih mau jadi menitan ya tau kudruk entahnya yang mau nukuwi ya
1: ayo nih mas muskoro kerepu mau tijo bayo mirah bayo inten sunar mak dadi siro
0: opo yura perkewoh pono kawan pating penteleng ngono kok iya
1: pono kawan kangri yahene mri pati lamur kabeh
2: aku ora ada apa-apa kok Dek aku
1: wong edan semengane kok doh kaya ngono
2: dagong iki terus ngalo dawet yak-yakan lah aku lamur kok aku udah harus numbuk kok milih kayak gitu mangsane lah itu apa numbuknya dada mangsane mah apa ya wong terpodoh irengnya ya kan serpodoh senengnya lah iya selop lulang sapi piye penak oh tak kira parian tiba-tiba mau penak dok raca turan kok terus ora mios-mios Gus selap ajar Suryo Gus
4: gonggong sing langit kok apa-apa kon lere king kangeng sang malaikat cendrum paparang gatu
2: ngono nggih ngono ning aja ngono ta sanggemane dirampung isik ngaten nek wis rampung sanggemane pun manjur manglulur ora nek ngluruhi pun nek sanggemane wis rampung iki wis to. Dijak lunga nyandi karepmu ning bakune wis rampung kewajibane isik. Iya. kuwi sing penting gaweane ngarep kae iya. Sing penting iki rekamane to, kok rekamane sih. Nyang maneman toko. Ketentu ya aku.
1: Sang Petari.
0: Kula
1: aku nyuwun kanthi banget mengko yen wis prating kraton maneman toko. Sang Betari wae kang nemoni Prabu Niwata Kawaca.
0: Patopat-patopat wong dheweke iki ngarepke aku kok malah aku didhawuhi sowan
1: pancen tanggo mancing. Karep ben luluh penggali Prabu Niwata Kawaca, yen wis luluh mengko enggal nyuwuna pirsa. Duwe kadek bayan kaya mengkono iku sabab saka apa lan ana ngendi nggone?
0: Mekaten pangeran.
1: Iya Sang Betari, tenan aku nyuwun tulung ewang ana aku tenan.
2: Oh nggih, leres niku. Sing dienggo pakan, sing digandrungi. Oh, mesti luluh niku, tenang. Niku percaya niku. Lha pun tau nglakoni kok. Mancing Bagong. Sekolah nggih mancing dukune Bagong dhewe. Kae wis mati ya saiki.
1: Monggo kula dherekaken ayo Sang Petari daya-daya prapta mami pokok.

0: Yayi Suprabo ora nyono si Adi tumeka ing kedhaton Manimantaka. Kakang Mbok Prabo sini ya aku kang tumeka kene. Kakang Mbok bingah manah kula kakang Mbok sumusul wonten ing kedhaton Manimantaka. Iya Yayi leng-leng mandanu. Iki sapa menika kadang kula? Kula pun Prabo sini, kula pun leng-leng mandanu.
1: Oh, niku sing diparing kiriyen niku.
0: Iya, Petro.
1: Wah. Lah, mbak nedole. Oh, tak kira bojoku meh. Ning meh. Bojomu perat kok dipamerke.
0: Ono wigati apa, Yayi? Kakang Mbok anggon ku teko kene aku kautus Kanjeng Rama kinen ngabiyantara marang Sang Prabu Niwata Kawaca. Aja ya di, aja marga sing diarep-arep kuwi si Adi yen nganti ngabiyantara kelakon digarwa dening Prabu Niwata Kawaca. Wis tak sandange dhewe lelakon iki Nyai, si Adi aja melu-melu. Ora Kakang Mbok, marga aku mung ngestokake dawuh.
2: Sing percaya penggalihmu Wang Betari, tata gelar Sang Batari Suprabo bakal ngabiyantara nanging mung kepengin bakal nyumurupi mungguh ana ngendi kadigdayaning Prabu Niwata Kawaca, mengko aku sing saguh ngayomi lan aku saguh ngundurake Sang Betari sarimbit kundur marang kaendran.
0: Apa bener Yayi? Iya Kakang Mbok. Raden Janaka iki pengayomanku. Pengayoman priye? Iki sing tak dereki bojomu Durung.
1: Calon.
0: Tepat bejamu Yodi. Si Aden untuk pengayoman wis entuk sekabeh. Iya nanging Raden Arjuna kuwis kagungan garwa kok Kakang Mbok, ning aku ora apa-apa waton ngayomi uripku aku ya mung manut. Tenan tinimbang dipek wong lanang lamban nanging nyatane ora tanggung jawab luwung kuwi karep dipek Raden Janaka nanging ngayomi uripmu. Iya.
1: Oh, lho, kuwi Kang. Kuwi mbuh makili mbuh awake dhewe ora roh. Timbang dipek wong lanang Joko ning yak-yakang luwung dipundhut garwa Ndara Janaka. Ora apa-apa. Wis. Sing penting rak momonge kuwi. Iya, mlo. Kuwi gatekno. Tenan anakku ya tak kudang-kudang. Tenan wis. Golek wong sing tuwi ae nduk wis ngono. Wo. Pelune ndang mati bandane ndang tok gawa. Wo. Malah elek kowe iki.
0: Mula Kakang Mbok, sing percaya penggalihmu malah aku nyuwun tulung sowan ana ngersaning Sang Prabu Niwata Kawaca. Mengko dhisik si Adi wae ngenten ana kedhaton kene aku tak sowan dhisik marang Sang Prabu Niwata Kawaca. Pangeran manggil lajeng wonten pundi?
2: Aja kuwatir Sang Betari. Yen sira wis ngadhep marang Prabu Niwata Kawaca, mengko aku bakal amping-ampingan ana karining kedhaton sak cedhaking Sang Betari kang abiyantara Prabu Niwata Kawaca.
0: Saestu nggih pangeran sampun negakaken dhateng kula.
2: Wong ayu kok ditegak iki ben apa?
1: Mbok rajul ajawil. Senengan iki ora pekewuh.
2: Besok ndeke sapa saiki ndeke sapa?
0: Ngaturaken penuwun. Wis Kakang Mbok mara aturna dhisik mengko aku enggal semusuh. Raden pun sekecaken
2: mongso bodho Sang Betari.

Kinoko sampai kondoan nggih menika kok gemelaring nagari maning mantoko. Galiah, galiah, lumampah gegidrah. Hambek soki prahane nggih menika to warnane. Sang Yaksin Raja Juluk Prabu niwata kawaca. Gandrung-gandrung kapiranmu ingkang den gandrungi muhung Bathari Supraba. Gandrung-gandrung kapiranmu ingkang den gandrungi muhung Bathari Supraba. Telenging nawa muhung entosi marang Kang Rayi Sang Sudirga Pati ingkang katingadari wangsul marang nagari mani mantoko. Nadyan tuwus kadhep marang ban kidangan piparan dene dereng kawiyos dawing Sang Prabu niwata kawaca. Nalika mangke dereng ngantos anado Sang Hyang Sendra katungkas waning Sang Tejo Mantri Garapan malah pengarsaning Sang Hyang Sendra.

0: popo kowe mrene he. Nyebet jerambah, nyebet ana padane ning papan. Ora tak timbali kowe sowan he.
1: Kula nyuwun pangapunten sinuwun.
0: Ana apa?
1: Anggen kula ngapi antara badhe unjuk ning
0: bi.
1: Menika kedaten kadhumugi ingkang paduka idam-idamaken.
0: Kowe duwe tembung kedaton ana sing tak idam-idamake sapa?
1: Kateng kula Yayi Bathari Suprabo. Dumugi ngriki badhe ngapi antara paduka sinuwun.
0: Ora goro
1: mboten menika saestu sinuwun.
2: Yoko Ruto Sajeng Kuto Kasturuti Yomu Tuso Sang Sri Sing Proto sini
0: banget panari maku calon karaku malawi suwan merini dewi Proto sini leng-leng mandanu kowe tak kepareng iki balya nyang kayangan aku ora butuh kowe aku butuh Suprabo mban beban lo pasti makan aku nemu Suprabo mban

0: sinuwun.
1: Apa?
0: Menapa sababipun boten kepareng mondong kalian kula?
1: Yen durung resmi diadep, ngakeh aku ora bakal gemok singgol kelawan kowe. Margo aku nadyan buta ning aku ratu ngerti yang pernatan. Aja nganti aku cilik gemok gedene kumpul kelawan kowe lamun durung resmi dadi garwaku.
0: Sinuwun ngaturaken sanget aking ing panuwun.
1: Yam-yam dilampat jimatan tilaming anggono sari. Molah kembang suko kang pradopo wungu. Pepujane pun kakang dewi nimas payen tamban cinde puspito. Wong kuning jadi-jadi cuwiri. Enteng gino warian sutyarto kapiko mowo juwolo. Boyo mirah boyo inten sunrembuk dadi siro suprobo.
0: Sinuwun, sinuwun jebul ngungkuli satriya penggalian paduka. Kepareng kula nyuwun dawuh saking paduka.
1: Piye?
0: Kula ngungun sanget jagat kebrebegen dhateng kalokaning paduka sinuwun ing reh kadigdayan.
1: Ora jeneng aneh yen kabeh kebrebegen kondangku sabab aku kesinungan Aji Gineng Soko Wedo. Paring soko sang Hyang Rudra nggon kundak rewangi topo satu sasi swinur ing telenging samudra.
0: Sinuwun kagungan Aji Gineng.
1: Iya. Mula pomo dieling yen kelakon dadi garwaku yen kowe ngladeni aku. Aja nganti daharan tok momori eri wujuding apa wae. Awit yen nganti kowe ngladekake daharan katutan eri. Nyocok ana ing nggon paksu. Utawa telak ora urung aku bakal sirna sabab Aji Gineng Soko Wedo mapan ana ing paksu ya celak.

raden jangan kurang ngamping-ngampingan kori dibubus menyaroso marang gawing prabene utara waco sigro jejak pager banon ngeburi para wadya reksa supecah kapisanan

0: Joko Prabu
1: Sudirga Pati kepriye Dewa kongkonan menyang nagara Mani Mantaka kowe ora nyumurupi
0: sinten
1: Suprabo tepoko ing kedaton nanging jebul diawat-awati bocah bagus dewe api-api glempak pundut garwa bareng aku wis ngantakke wadiku dewe digawa marang satriya bali makayangan
0: untuk karepe dhewe
1: Sudirga Pati ayo dhek napa ning kakang brasto kayangan dhewe.

kining niwata kewaca lawan bisa nyuda angkaraning jagat. Janaka bisa mateni niwata kewaca padha wae bisa berat marang hawa nafsumu dhewe kula Janaka kula mininggi. Ngger keparing adi guru wis dadi nadaring para Jawa telumantar adi guru. Lamun kita lakon mateni mungsuh bisa merdikake kayangan. Kita bakal ginanjar sepisan sinebut lananging jagat kaping pindho. Sira bakal kawuh jumenengan tulung kayangan sila kandha waru binangun kanthi sesebutan Prabu Kiriten ya Prabu Kaliti. Ingkang mekasan kita kawenangake mundhut garwa widodari sekti kurang sawiji nggih. Sanget ngaturaken pam. Ayo tak kandhi menyang kayangan nggih. Omban piye Kakang Prabu Sida, Omban? Kuwi nggih sampun dipun nantepi Raden. Yen aku sabela ora urun aku bakal tumekaning pati, aku isih duwe kewajiban ngulatake sendiri Kakang Prabu kawektu iki lagi ngerbini. Besok liring jabang bayi aku sing bolo mentah, monggo kula dherekno. Ayo dirukti, Mbah.

mati. Walam yang dur ilal akhirati biainil fatrati. Hadil mahabbah tuthmiru ungsa. Kala dawuh sapa Harum Ibnu Hayyan radhiyallahu anhu. Al mukminu utawi wong mukmin iku idza arafa tatkalane wis makrifat sapa mukmin. Wis ngerti bener-bener hakikate makrifat Rabbahu ing pangerane mukmin subhanahu wa ta'ala. Ahabbahu moko demen sapa mukmin hu ing Rabbahu. Wa idza ahabbahu lan tatkalane demen sapa mukmin hu ing Rabbahu akbala moko madep sapa mukmin ilahi maring robbihi. Wa idza wajata tatkalane wis nemu sapa mukmin halawatal ikbali ing manise madep ilahi maring robbihi. Lam yang dur mongko ora nyawang sapa mukmin ila dunya maring dunya biaine syahwati kelawan penyawang syahwat kelawan meripat syahwat kepingin. Malam yang dulam orang ningali sapa mukmin ilal akhirati maring akhirat biainil fatrati kelawan meripat kendu penyawang kendu. Mahabbah ini adalah mahabbah yang menimbulkan rasa ungsu, rasa ayem maring Gusti Allah. Berbapak, artinya orang mukmin itu kalau sudah makrifat Allah, rasa cinta datang. Kapan wis kenal maring Gusti Allah, niku rasa cinta datang. Mulane dadi ucapan tak kenal tak sayang, tidak kenal tidak sayang. Mengenali Allah secara keseluruhan, kenal maring Allah secara keseluruhan. Para bapak, mengenali bahwa Allah adalah zat yang menciptakan dia, yang mewujudkan dia, yang memberikan segala sesuatu untuk dia. Di mana Allah tidak berhenti mencurahkan kenikmatannya kepadanya. Ku kenal ngene Gusti Allah kenal. Segala sesuatu yang diperlakukan untuk dia adalah semata-mata sayangnya Allah kepada dia. Nek wis mengenal Allah secara keseluruhan, maka orang mukmin itu mencintai Allah. Demen Gusti Allah. Kapan wis demen mbek Gusti Allah, madep ning Allah. Di kapan wis demen madep tegese madep
diperintah salat ya dilakoni, diperintah ngaji ya dilakoni, diperintah jamaah ya dilakoni, diperintah apapun dilakukan secara ikhlas karena Allah. Kok jenenge madhep ya. Madhep ning Gusti Allah. Kalau sudah merasakan rasa manisnya menghadap Allah. Yeah. Merasakan manisnya menghadap Allah. Maka dia melihat dunyaku gak kepingin. Delok dunyaku gak kepingin. Kepinginnya mung delok Allah, delok Allah. Nyawang akhirat nggih, mboten pedhot. Di pandangannya itu akhirat, terus akhirat. Karena nanti di sana akan ketemu Allah. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wujuhun atine wong mukmin. Wajahe wong mukmin. Yauma idzin ing dalem dinane iki yaumal kiamah. Besok nek wis ning akhirat wajahe wong mukmin kunadirah, mencorong-mencorong. Wajahku padang-padang, mencorong-mencorong. Ila rabbiyah nadhirah, kepada Tuhan mereka memandang. Di pandangan niku akhirat gak pedot-pedot ya. Tiap detik, tiap menit, tiap jam iku pandangan hatinya akhirat terus. Karena di sana akan melihat Allah. Nah, neng donya melihat Allah itu baru dengan hatinya. Dengan hati. Besok di sana dengan mata kepala. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajahe wong mukmin ning dina kiamat engko mencorong-mencorong. Ila rabbiyah nadhirah, memandang kepada Tuhan mereka. Di pandangane ku mandang akhirat, mandang akhirat. Kalau Bapak enggak putus-putus, enggak kendu-kendu, enggak pedot-pedot. Nek delok dunya ku enggak kepengen. Delok dunya enggak kepengen, delok jabatan enggak kepengen. Delok bondo enggak kepengen, sembarang enggak kepengen. Iki jenenge mahabbah ning Allah. Waktu nek wis mahabbah dengan sesuatu, gak seneng neng liane, gak seneng, gak seneng. Loh Bapak, ini mahabbah seperti ini menimbulkan rasa unsu. Unsu iku ayem. Pengenane nate kula contohno. Wong sing merasa unsu, syauk, pertama syauk dulu rindu. Inane tak contohno ana bocah balita. Iki kok berkeliaran di jalan raya Mojokerto. Ada anak balita kok berkeliaran di jalan raya. Ambek nangis, ibu, ibu, ibu. Takone ambek polisi. Nah, omahmu ngendi? Jumbang.
Jombang. Lha kok isane Mojokerto katut mobil. Katut mobil ibu, ibu. Wis ayo neng gonku tak wae mangan. Mo ibu. Tak wae duit. Mo ibu. Wis tak wae dolenan. Mo iki ketika rindu namanya syauq, syauq ya. Di ketika anak itu rindu pada ibunya, diberi mainan enggak mau, diberi makanan enggak mau, diberi uang enggak mau, panggah ibu, ibu ya. Iku syauq. Orang tuh kalau syauq lesanya nyebut terus. Begitu pula syauq kepada Allah. Jadi ikut ditawani swarga ya gak kepengin. Ditawani widodari gak kepengin. Apa maneh ditawani kedudukan dunia gak kepengin ya Allah. Hanya Allah tidak henti-hentinya menyebut Allah. Itu namanya syauq, syauq. Lah syauq ini adalah timbul dari rasa mahabbah, rasa cinta. Wis ayo le tak terno omahmu neng Jombang. Saka Jombang kutho neng di Kalor. Kalor desane ndi Tambakrejo. Terno Tambakrejo. Ibumu jenenge sapa? Fatimah. Fatimah. Ambek polisi ditukne jenenge Fatimah. Langsung dari jauh ibu, ibu, ibu. Langsung ngamplok ibuke ya. Iki nek wis ngamplok, wis ketemu rasane ayem. Iki jenenge unsu. Unsu. Nek urung ketemu mau jenenge syauq, rindu, syauq. Begitu pula seorang murid, seorang salik yang berjalan menuju Allah. Ini setelah mahabbah mesti akan memasuki jenjang syauq, rindu, nek Allah rindu. Kalau sudah ketemu ya, istilah Kanjeng Nabi nek ditakoni malaikat Jibril, mal ihsan, mal ihsan, apa itu ihsan? Karena bidawu anta butallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarab. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Syariat, tariqat, hakikat. Ihsan itu tekan hakikat. Malaikat Jibril tanya, apa itu ihsan? Nabi jawab, anta budalloh ka'anaka taroh. Fa illam takun taroh fa innahu yarab. Di ihsan itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan musyahadah. Dua tingkatan muraqabah. Musyahadah artinya memandang. Ketika kamu menyembah Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Itu sebetulnya sudah melihat. Sudah melihat
ketika menyembah Allah itu melihat Allah. Tapi oleh karena melihat Allah itu tidak dengan mata kepala, namun dengan mata hati. Mata hati itu artinya basirah. Makanya Nabi mengatakan seolah-olah kamu melihat Allah. Ketika menghadap kepada Allah, Iqbal menghadap kepada Allah, niku seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah karena yang melihat mata hatinya, bukan mata kepala, bukan. Makanya disebut seolah-olah. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka mengertilah bahwa Allah selalu memandang kamu. Allah selalu memandang kamu. Rasa seperti itu namanya muraqabah. Muraqabah itu kapanpun, dimanapun, merasa selalu dipandang Allah. Iki jenenge muraqabah. Oh Bapak, merasa selalu dilihat Allah, selalu dipandang Allah. Iki jenenge muraqabah. Ini tingkatan ihsan. Tingkatan yang pertama muraqabah, tingkatan yang kedua musyahadah. Memandang. Tingkat memandang. Kalau sudah memandang Allah dengan mata hatinya, maka melihat dunia enggak kepingin. Melihat akhirat terus tanpa putus. Tanpa putus. Niku sing dawa niku haram Ibnu Hayyan. Kalau Bapak saat niki unsur dari beberapa aliran, aliran sufi. Su'ila al-Junayd anil unsi mahuwa. Faqala al-unsu irtifa'ul khishmati ma'a wujudil haibati. Ki orang-orang sufi itu mempunyai beberapa aliran pengertian tentang ungsu. Su'ila al-Junayd, Junayd ditanya, saya Junayd wingi kula aturaken Abul Qasim al-Junaydi al-Baghdadi niku sing diparingi gelar Sayyidu Ta'ifati Sufiyah. Sayyidu Ta'ifati Sufiyah, pemimpin kelompok ahli tasawuf. Pemimpin kelompok ahli tasawuf ditanya tentang unsu. Kula baleni, Syekh Junayd iku wafat tahun 297. Maka berarti pada abad ketiga hijrah. Niki tasih tergolong salafi soleh. Syekh Junayd ditanya, apa itu unsu? Beliau menjawab, al-unsu irtifa'ul hismati ma'a wujudil haibati. Irtifa'ul hismati, hilangnya rasa malu.
hilangnya rasa malu. Ma'a wujudil haibati, di saat-saat adanya rasa takut. Di saat adanya rasa takut, itu enggak punya malu. Mergo ayem-ayem. Wau kula contohno anak balita. Anak balita di saat dia merasa takut ya. Takut kehilangan ibunya, takut tidak bertemu dengan ibunya. Ku kalau bapak sampai juga takut kepada ibunya juga. Lo bapak kok sampai lepas Jumbang kok teko Mojokerto. Ini ada rasa takut kepada ibunya. Tapi setelah ketemu enggak ada rasa malu, nguamplok ning ibu. Nguamplok ibune, ngambungi ibuke. Itu namanya enggak ada rasa malu. Dengan ibunya enggak ada rasa malu. Artinya enggak ada rasa malu itu apa? Rojaknya lebih kuat daripada khaufnya. Ngomong jero iki Pak ya, ngomong jero. Rojakku harapan. Jadi kalau penjangan niku kudu duweni rasa rojak. Kudu duweni rasa khauf. Rasa khauf iku kapane ningali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ini akan timbul rasa khauf. Jangan punya tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah. Contohnya amal harus ikhlas. Terkadang kita enggak ikhlas. Kita ini harus memberikan zakat. Terkadang tidak memberikan zakat. Kalau bapak ini, kalau kita mengingat tindakan-tindakan kita yang tidak disenangi Allah, iki mesti timbul rasa takut. Rasa takut kepada Allah, rasa takut. Kalau kita memandang kemurahan Allah, kemurahan Allah, sifat-sifat lumane Gusti Allah, maka timbul rasa harapan. Wong pirang-pirang wong sing berdosa, artine akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang membunuh 100 orang, akhirnya diampuni oleh Allah. Ada orang melakukan perzinaan, akhirnya diampuni oleh Allah. Jika kita memandang rasa murahnya Allah kepada kita, ini timbul rasa rojak, rasa pengharapan. Kalau kita memandang perbuatan kita yang tidak disenangi Allah, akan timbul rasa takut kepada Allah. Antara rojak dan khauf ini harus seimbang. Seimbang podo-podo 50%. Rojak 50%, khauf 50%. Lah bapak, wong nek wis tekan tingkatan unsu, rasa ayem nang ngene Gusti Allah, ini rojaknya, rojak pengharapannya ini lebih besar daripada rasa takutnya.
rasa takutnya. Nah, iku oleh ngarani mau ilangi sifat malu di saat dia takut. Hilangnya sifat malu di saat dia sedang takut. Artinya rojaknya lebih kuat daripada khaufnya.

Dhunnun al-Misri anil unsi. Dhunnun al-Misri wafat tahun 245 Hijrah. 245 Hijrah. Dhunnun al-Misri ini termasuk wali Rijalillah. Wali Rijalillah. Ditanya apa itu unsu? Dengan dawuh huwa imbisatul muhibbi ilal mahbubi. Unsu iku bungae wong sing cinta maring Allah kang dicintai. Ngrasa bunga bungae manungsa sing cinta maring Allah kang dicintai. Unsu mau nek dicontohno anak balita mencintai ibunya. Mau contohne anak balita mencintai ibunya. Bareng ketemu mbak ibune bunga. Bunga terhadap orang yang dicintai. Contoh gambarane. Anak balita mencintai ibunya. Ketika bertemu bunga, muhib itu adalah orang yang mencintai Allah, mahbub itu Allah yang dicintai. Ya Dhinnun al-Misri nek mengartikan ungsu iku bungae wong sing cinta, ya. Dateng yang dicintai. Oh Bapak, wasuila Ibrahim al-Marostani anil unsi. Ibrahim al-Marostani niku nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Ditanya fungsi itu apa? Di orang-orang sufi niku kalau mengartikan sesuatu, mendefinisikan sesuatu menurut apa yang dirasakan dalam hatinya. Ini satu sama lain berbeda. Berbeda ungkapan, tapi sama dalam pengertian. Ke orang-orang sufi begitu. Karena orang sufi itu individualistik. Individu-individu. Apa yang dikatakan tidak sama dengan yang dikatakan yang lain. Ungkapannya enggak sama. Karena ungkapan itu sesuai dengan apa yang dirasakan di dalam hatinya, dalam jiwanya. Tadi enggak bodoh. Tapi artinya sama. Hanya enggak sama ungkapannya, intinya sama. Ibrahim al-Marostani menjawab, huwa farokul kolbi bil mahbub. Nek Dhinnun mengatakan imbisatul muhibbi ilal mahbub. Nah, ini beda.
ungkapannya beda, tapi maksud sama. Nah, Ibrahim al-Marostani mengatakan unsu iku bungae ati. Loh. Bungae ati maring wong sing dicintai. Nah, mau nek kapane dinun bungae orang yang cinta kepada yang dicintai. Ungkapannya beda, tapi arti sama. Bunga, atine bunga. Hati anak balita tadi itu syok, rindu. Ketika bertemu dengan ibunya, bunga, atine bunga, gablok nemplek neng ibu. Lain dengan Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli niki Dulaf bin Jubdar. Niki muridnya Syekh Junaid. Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar kunyah jenenge Dulaf bin Jubdar Asy-Syibli. Oh, Bapak pengene sedo tahun 334 Hijrah. Dia ditanya apa itu unsu? Dawe unsu wahsyatuka minhu. Wahsyatuka minhu. Unsu iku rasa takutmu kepada Allah. Loh, beda nih, beda. Rasa takutmu kepada Allah. Berarti wongku nek wis jenenge ayem neng gusaku malah rasa takut. Rasa takut neng Gusti Allah. Iku Asy-Syibli mengatakan. Nek kapane Ibrahim al-Marostani rasa senangnya hati kepada yang dicintai. Bapak Ibrahim bin Ahmad al-Marostani niku nate dawuh. Ra'aitul Khadira alaihi salam fa'allamani asyra kalimatin wa sahabiyatih. Aku tahu ketemu ambek Nabi Khidir alaihi salam. Ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Aku diulangi 10 kalimat. 10 kalimat itu dihitungi nggawe jari-jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya. Aku ketemu Nabi Khidir alaihi salam. Aku diulangi 10 kalimat. Ditungi nganggo jari-jari tangannya. Tak balene nggih, nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Ibrahim bin Ahmad al-Marostani. Aku ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Aku diulangi 10 kalimat. Ditungi nganggo jari-jari tangannya. 1, 2, 3, sampai 10.
10 kalimat niku bentuk doa. Donga. Allahumma inni as'alukal ikbala alaik. Allahumma inni as'aluka al ikbala alaik. Nomor siji. Allahumma inni as'aluka al ikbala alaik. Allahumma ya Allah, ini saestune kula as'aluka nyuwun kula dateng panjenengan al ikbala ing saged madhep alaika ing atase panjenengan. Iki penting banget. Madhep ning Gusti Allah ku angel. Madhep ning Gusti Allah iku angel. Salat niku gampil. Para bapak. Walaupun kita mengatakan salat itu berat, tapi dibanding dengan ikbal itu gampil. Kono kula jengan salat, mbuh iku ijen, mbuh iku jamaah, iki terkadang gak madhep Allah. Di madhep Allah niku angel. Lho bapak, kita ora usaken kula jengan ngepasi salat, itu kadang madhepe madhep duit. Panjenengan salat kadang madhepe madhep toko. Kadang madhepe madhep pasar. Nggih. Kelo rasake dhewe. Monggo dirasa. Tengah-tengah salat kadang eline eling sawah, eling toko, eling perusahaan. Iku berarti salat tapi gak madhep Allah. Mrene diurui kalian Nabi Khidir, estu kula nyuwun datang pengen saged madhep datang panjenengan. Niki kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, wal isra'a ningklingaken ilai kamaring panjengan, ningkling no itu merhatek no. Para bapak, kadang-kadang kulonjengan ngurungokno wong maca Quran, ngurungokno dawe Gusti Allah.

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Niki krungu, krungu. Sama ambek isho niku dhewe. Bapak-bapak sama krungu. Kadang wong iku krungu tapi gak merhatekno. Krungu tapi gak merhatekno. Wong-wong sing padha iman. Ngopeni bondo, ngopeni anak, aja sampe nglalekno zikir Allah. Iki krungu, dawuh niku krungu, tapi gak merhatekno. Buktine gak merhatekno piye kapane ngurusi bondo wis lali Allah. Ngurusi anak wis lali Allah. Mikir bondo wis lali Allah. Mikir anak wis lali Allah. Iku jenenge krungu tapi gak isro, gak merhatekno. Hati kalimat yang kedua, wal isro'a ilaika. Ya Allah, estu kulo, nyuwun datang pengen, saged merhateaken datang panjenengan. Wal fahma angka, sing nomor telu, lan nyuwun kula ing kepahaman angka saking panjenengan. Kepahaman iki nggih angel para bapak, paham. Lah yo. Aku ku salat ya wis salat. Jamaah wis tak lakone jamaah. Aku kongkon poso ya wis poso. Aku dijazai guruku ya wis tak lakoni. Tapi kok masalah ekonomi kok panggah angel. Kok panggah angel. Kalau bapak. Loh ki pirang-pirang ngatenge mboten paham. Mboten paham. Allah memberikan takdirnya, keputusannya. Niki kadang kula njenengan mboten paham. Lah yo aku ku yo wis manut apa sing diperintah Allah. Tapi aku kok duwe lara ngene, duwe lara ngene. Nah, iki sok ora paham. Bapak-bapak. Kalau kita memahami, sesungguhnya Allah itu sangat-sangat mencintai kita. Cinta, nengone kita ku cinta. Saking cintane para bapak, niku kula njenengan diberi kenikmatan. Kenikmatan uripe penak. Kenikmatan golek rezeki gampang. Kenikmatan awake sehat gak tau lara. Diberi kenikmatan duite gampang sembarang gampang. Iku sak temene supaya eling ning Gusti Allah. Di diberi kenikmatan-kenikmatan kemudahan-kemudahan ku ben eling Allah. Tapi nek diparingi kaya ngono kok gak eling Allah, Allah ku memberi kasih sayang dengan cara lain. Dirante ya. Dirante digeret kersane eling Allah. Wong iki tak wae kenikmatan ngene gak eling aku. Tak wae ngene gak eling aku. Wis saiki tak paringi sakit. Amit wis ora dipandingi sakit. Nggih. Sakit macam-macam. Sakit perut waras diparingi sakit lambung. Sakit lambung waras paringi sakit jantung. Parenge sakit paru-paru, sakit-sakit. Kene apa? Diparenge sakit-sakit iku ben eling ambek sing gawe sakit. Nggih. Ki para bapak iku jenenge memahami kepada Allah.
Baik Allah itu memberi kenikmatan atau Allah memberi ujian, itu hakikatnya karena cintanya Allah kepada kita. Ini jaluk supaya diparingi kepahaman. Yang nomor telu, wal fahma angka. Nomor papat, wal basirota fi amrika. Wal basirota ku memandang dengan mata hati fi amrika ing dalam urusan panjenengan. Wal basirota dengan mata hati yang bisa memandang urusan panjenengan. Urusane gusaku kuatah kuliruhu min amri rabbi wa ma'utitum illa qalila. Enten amru rabbi ini kudino kiamat. Enten amru robbi niku kematian. Niku artine kathah amru robbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka aniruh. Qaliruhu min amri robbi. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Berbapak, enten tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu mengatakan bahwa roh itu bukan ciptaan Allah. Jadi Allah itu adalah telah ada bersama-sama dengan adanya Allah. Di roh itu kodim. Niku tasawuf falsafi. Oh Bapak, mboten padha kali tasawuf yang kita ikuti. Asyah Ibn Athaillah Sakandari sing ngarang kitab Hikam iku ngartene inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna satune ingsun iku kholakna dadiaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ai al arwah roh. Dadi roh iku ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud yang bukan ciptaan Allah. Summa sawarnakum banjur gawe rupa sapa ingsun ing sira kabeh ai al ajsad. Inna khalaqnakum sesungguhnya aku menciptakan roh-rohmu. Summa suwarnakum kemudian kami memberi rupa kepada jasadmu. Arti akeng niki roh itu adalah ciptaan Allah. Nek tasawuf falsafi mboten mengatakan roh itu sudah ada semenjak Allah ada. Aku ki kalau Bapak pernah diterangkan oleh orang sufi, sufi filsafat. Tasawuf yang kita ikuti enggak seperti itu. Kita ikuti dawe Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Inna khalaqnakum summa sawarnakum. Inna sesungguhnya kami Allah khalaqnakum menciptakan kum kepada kamu. Artinya arwah. Summa sawarna kemudian kami memberi rupa kepada kamu. Artinya jasad. Ki
Permohonan yang keempat, mohon basyirah. Basyirah itu adalah bisa memandang dengan mata hati tentang persoalan Allah. Nomor lima, wa nafada fi ta'atika. Wa nafada, cara Jawane melestarikan. Melestarikan, melaksanakan fi ta'atika ing dalam ngabukti panjenengan. Wal muwadhabata lan netepi ala iradatika ing ngatasé ngarepaken ing panjenengan. Wi konsis netepi istiqomah terus sing ditujuku Allah, sing dituju Allah. Wal mubadarata lan agi-agi fi khidmatika ing dalam ngladeni panjenengan. Khidmahku ibadah, agi-agi nglakoni ibadah. Wa husnal adabi lan bagusi tata krama fi muamaratika ing dalam serawung kalian panjenengan. Tata krama. Wa taslim nomor songo pasrah. Wa tafid nomor 10 pasrah ilaika maring panjenengan. Oh Bapak, tak balene alon-alon. Nek saged nulis nggih. Di Ibrahim bin Ahmad Al-Marostani. Niki dawuh, aku ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Aku diwurui 10 kalimat. Kalimat yang pertama, Allahumma inni as'aluka al-ikbala alaik. Allahumma inni as'aluka al-ikbala alaik. Allahumma ya Allah, ini sak temene kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan al-ikbala ing saged madhep alaika dhateng panjenengan. Siji kalimat. Kalimat yang kedua, wal isho'a ilaika. Wal isho'a saged ningklingaken, merhateaken ilaika dhateng panjenengan. Nomor telu, wal fahma angka. Wal fahma lan saged memahami angka saking panjenengan. Wal basirota nomor papat lan ningali mangertosi fi amrika ing dalem persoalan panjenengan. Nomor lima, wan nafada fi ta'atika lan ngelaksanakaken ing dalem ngabukti panjenengan. Nomor enam, wal muwadhabata ala iradatika. Mau nomor lima, wan nafada fi ta'atika. Wal muwadhabata lan netepi konsis ala iradatika ing atase ngarepaken ing panjenengan.
ngarepaken kula ibadah niki krana panjenengan, mboten krana napa-napa. Kula nglampahi ngaten niki krana masukula nggih namung panjenengan. Ki muwadzabata ala iradatik. Wal mubadarata lan agi-agi fi khidmatika ing dalem ngladosi panjenengan. Wa husnal adabi lan baguse tata krama fi muamalatika ing dalem serawung kalian panjenengan. Wa taslim ilaika.

Niku wau mahabbah sing nukulake unsu. Insya Allah pertemuan akad datang nerangaken mahabbah ingkang nukulake ridho. Pertama wingi mahabbah yang menimbulkan syauq. Niku wau mahabbah yang menimbulkan unsu. Insya Allah akan datang mahabbah yang menimbulkan ridho, ridho bihukmillah. Bismillahirrahmanirrahim.